0: ini juga terpantau masih sepi, masih belum terlalu padat lalu lintasnya, sehingga ini juga masih normal di hari Minggu. Kemudian hingga di simpang BRI atau simpang Kodim juga belum ada penumpukan kendaraan ataupun tidak ada antrian hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karangluas Pasar yang tentunya ini lebih ramai karena memang merupakan jalan nasional yang juga jalan penghubung dari luar kota perkotaan, sehingga memang ini lebih ramai dan juga ditambah keramaian dari aktivitas pasar Karangluas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang masih cukup lancar, masih sepi, belum ada penumpukan kendaraan di setiap pagi simpang yang dapat kami pantau. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Ciska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik Kak Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
6: selamat
5: di mana
6: pagi,
5: saja
6: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
5: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
7: Proklamasi.
5: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio FM, Purwakarta, teman terbaik kamu. 1, 2, 3.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Lady Gaga ya. Jadi Lady Gaga kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Wow, congratulations. Jadi penyanyi berusia 40 tahun itu dan tunangannya Michael Polanski telah menyebut anak pertama mereka. Dan kehadiran buat ini menjadi salah satu babak baru dalam kehidupan Gaga, di mana pelantun Poker Face itu sebelumnya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Dan dalam sebuah video YouTube pada Desember 2019, Gaga sempat membicarakan rencana hidupnya untuk 10 tahun ke depan. Saat itu dia mengatakan ingin memiliki anak, dan keinginan itu kembali diungkapkannya dalam wawancara dengan InStyle pada Maret 2020 ya. Dan Gaga mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memiliki anak dan menjadi seorang ibu ya. Dan keinginan Gaga untuk menjadi ibu kembali disampaikan dalam penampilannya di The Late Show with Stephen Colbert pada Oktober 2025. Dan saat ditanya mengenai rencana masa depannya, Gaga mengatakan banyak hal masih terbuka untuk dia jalani. Ada satu hal yang paling diinginkan, yaitu menjadi seorang ibu. Widih, congratulations ya buat Lady Gaga.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Alright teman Prudo, makasih banget nih buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, seputar tema kita hari ini, apa sih hal yang sekarang tuh udah dinormalisasi padahal itu sebenarnya bukan hal yang baik gitu ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa dulu yang selalu setia ya di Spada. Tidak lain tidak bukan ya adalah Pipiu. Halo Pipiu. Katanya anak kecil. Katanya anak kecil udah mana dikasih pegang HP ya. Please, menurutku itu hal buruk yang benar-benar udah dinormalisasi, soalnya jadi banyak banget nemuin bocil kematian yang nakalnya. Subhanallah, teknologi dan internet emang bisa memperluas wawasan ya, tapi jadi kayak salah sasaran karena anak kecil banyak tahu hal yang harusnya mereka nggak tahu karena belum bisa memfilter gitu kali ya. Thank you ya buat PPU ya. Terus juga selamat pagi buat Nandita. Katanya kalau Nandita, hal buruk yang udah dinormalisasi yang haram cuma babi, saat itu nggak, seakan-akan gitu sih. Mau di kota gede, mau di kota kecil tuh sama aja. Oke. Terus juga aku pengen sapa yang udah join ya. Ada dari Jayendra, katanya untungnya pagi ini aku udah mulai bisa berhenti scrolling sosmed berjam-jam. Cuma buat bandingin hidup aku sama hidup orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Oke. Kalau dari Manta katanya ya, mending kita fokus benerin jam tidur yang udah berantakan banget karena kebiasaan begadang gak jelas yang sekarang dianggap keren, padahal mah bikin lemes, bikin badan tuh jadi gak enak gitu. Oke. Ada dari Amalia juga, katanya toxic relationship sekarang malah dianggap bumbu-bumbu cinta yang estetik, padahal itu mah beneran ngerusak mental banget buat jangka panjang, Kak. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan 2 nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Okay, teman Pro 2, kali ini kembali ada informasi buat kamu ya, datangnya dari Celine Dion yang ternyata udah siap buat manggung lagi setelah hiatus panjang di Fapop dunia ini ya. Jadi Celine ini bersiap kembali untuk panggung dengan menggelar konser tunggal di Plenitude Arena Paris, Prancis ya, pada akhir pekan ini ya, pada hari Sabtu tanggal 12 September ya, setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Stiff Person Syndrome atau SPS ya, dan setelah hiatus beberapa tahun terakhir dia pun melewati proses terapi fisik dan juga vokal, sehingga kembalinya pelantun lagu My Heart Will Go On ini menjadi momen perdana baginya untuk tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris ya. Dan pertunjukan itu sendiri terdiri atas 16 pertunjukan sepanjang September hingga Oktober 2026 serta 10 pertunjukan tambahan pada bulan Mei 2027 nanti. Dan rangkaian konser itu sekaligus menandai babak baru bagi diva berusia 58 tahun itu setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Arial, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi scroll media sosial ya, lagi scroll TikTok ataupun juga mungkin lagi santai-santai di rumah gitu kan. Kamu bisa join di live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt. Karena abis ini aku bakal live ya Teman Pro 2. Kau bisa ikutan komentar juga ya, seputar tema kita hari ini adalah hal buruk apa sih yang sekarang itu udah dinormalisasi gitu ya Teman Pro 2, dan kasih tahu alasannya kenapa menurut kamu itu adalah satu hal yang buruk atau satu hal yang tidak baik gitu ya. Ditunggu komentarnya nanti langsung di live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu ya Teman Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya, yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bakal sapa satu persatu ya teman Pro 2. Selamat pagi, good morning buat Zi, buat Mbak Aulia juga, halo Mas Agus juga ya. Terus ada Hilda juga, halo Hilda. Ada Mas Edoy Gendoy juga, selamat pagi. Mama Flora juga selamat pagi. Alkarazi, selamat pagi, good morning ya. Terus ada Muafla juga, selamat pagi. Mbak Dian Ngapak, selamat pagi Mbak Dian ya. Thank you udah join. Terus siapa lagi yang belum disapa tuh ya? Oke, kayak udah ya, udah semuanya ya yang disapa ya. Ada film siapa tadi lah ya, udahlah. Thank you ya. Aku bakal baca komentarnya ya. Hari ini temanya adalah seputar hal buruk apa sih yang kayaknya sekarang tuh menurut kamu ini ya, menurut kamu ya. Jadi ini pendapat pribadi, hal buruk apa yang sekarang menurut kamu udah mulai dinormalisasi dan kenapa gitu ya. Selamat pagi yang udah komentar, ada dari Hilda. Hai Hilda. Katanya kalau Hilda bekerja berlebihan hingga stres, ketergantungan utang konsumtif dan main game menyebabkan perselingkuhan kakak. Aduh, agak ngeri kalau kayak gitu ya Hilda ya. Oke, sorry lagi batuk ya. Terus Alkaraza tuh kasih info katanya macet banget di Paguyangan Kak Sis karena lagi di beton jalannya. Oke. Hati-hati, stay safe buat semuanya, sabar-sabar aja ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Terima kasih buat infonya Alkaraza ya. Terus juga selamat pagi buat Mafla, katanya toddler sekarang tidur sampai jam 2 pagi. Oke, itu ya. Terus Mbak Dian katanya anak di bawah umur udah dikasih motor orang tuanya, bangga karena bisa kemana-mana sendiri, sebenarnya bahaya. Ya benar banget tuh Mbak Dian, aduh anak kecil belum punya SIM udah pakai motor kemana-mana ya, benar-benar. Terus juga selamat pagi katanya

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acara

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Pro2. Lagu Ambiar di Pro2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT dan udah komentar juga ya tentang tema kita ya. Oke, aku bakal bacain satu persatu one by one. Nah, tadi sampai mana? Oke. Okay. Harus scroll ke atas ya. Oke. Aku tadi pas aku sudah baca belum ya yang hal buruk yang sudah di rumah mengkhianati teman sendiri karena hutang. Oke ya. Oke, ini kayaknya tadi udah ya. Aku juga pengen sapa user 888 katanya kalau yang mau promosi di tempat kakak harus dicek-cek dulu ya. Iya dong ya. Terus aku juga pengen sapa Hafidu. Halo, selamat pagi Hafidu. Terus ada lagi di belakangnya Tommy. Halo Tommy ya. Ada Hilda juga ya. Terus aku juga pengen sapa. Ada Felicia Natania. Halo Felicia. Terus di belakangnya lagi ini ya. Siapa nih? Sebentar ya teman Pro 2 ya. Oke. Ada Alvino. Halo Alvino. Selamat pagi. Mana nih komentarnya ya? Alvino belum komen ya. Oke. Thank you udah join. Ada Intan Payung juga, selamat pagi Mbak Intan. Thank you udah join pagi ini. Kalau Felicia katanya komentarnya yang hal buruk yang dinormalisasi itu pacaran kelewatan batas kakak. Oke, kelewat batas, iya ya. Banyak ya kayak gitu sekarang ya. Terus ada juga Beck Belby juga, selamat pagi. Thank you udah join. Aditya Adita juga terima kasih udah join ya. Ada lagi siapa nih sebentar yang udah komen. Gibran Tasikmalaya juga selamat pagi ya. Kak Nan juga selamat pagi, thank you. Terus di belakangnya lagi aku pengen sapa siapa ini sebentar. Trio BBQ ya, katanya apa long time no see Kak Sis. Oke. Okay. Mbak Ailuna Ayu ya, selamat pagi. Terus di belakangnya lagi Mbak Aulia PR katanya Hamidun Kak Sis. Oh gitu ya. Itu yang hal buruk yang dinormalisasi ya. Oke, okay. Mungkin di sini mungkin hamil di luar nikah gitu ya maksudnya ya. Terus ada lagi siapa nih di belakangnya Mbak Aulia. Oke. Okay. Oh, kalau Mbak Luna Trio BBQ ya, katanya galak sama orang yang nyerobot antrian, normalisasi marahin orang yang bilang buru-buru terus nyerobot. Oh, oke. Okay. Baiklah. Thank you ya buat semuanya yang udah join pagi hari ini di live TikToknya Pro 2 ya. Yang lain masih ditunggu. Hal buruk apa sih yang menurut kamu, ini subjektif ya, terserah ya, setiap orang beda. Hal buruk apa menurut kamu yang sekarang tuh kayak udah dinormalisasi gitu teman Pro 2.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lu, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
3: Lho, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
2: Mbaknya
3: ini
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
0: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
0: Kok dodolan orang itu? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

Teman berdua buat kamu yang kayaknya generasi milenial gitu ya, pastinya tahu dengan Kangen Band ya. Nah, kabar bubarnya Kangen Band ini mengejutkan publik setelah gitaris sekaligus pendiri grup yaitu Dodi Hardianto mengumumkannya melalui unggahan Instagram pada hari Sabtu 12 September. Nah, meski demikian Andika Mahesa selaku vokalis band mengaku belum mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut dan baru mendengar kabar itu dari media sosial ya. Dia mengatakan akan segera bertemu dengan para personel band lain untuk bisa membicarakan hal ini. Dan Andika juga mengaku belum paham maksud dari pernyataan Dodi soal kezaliman maupun persoalan internal yang disebut menjadi pemicu bubarnya band tersebut. Oleh karena itu, dia memilih menunggu kejelasan langsung dari pihak-pihak terkait sebelum mengambil sikap. Dan dia pun menegaskan tidak ingin merespon persoalan ini secara sepihak karena menurutnya seluruh anggota itu perlu duduk bersama agar duduk perkara bisa dipahami secara utuh. Dan sebelumnya Andika juga mengungkapkan pertemuan terakhirnya dengan personel Kangen Band terjadi di Hong Kong sekitar 4 hari sebelum kabar pembubaran itu mencuat ke publik. Dan seperti diberitakan sebelumnya, Dodi melalui akun Instagramnya @dodiofficial mengungkapkan band yang dibentuk pada 2005 itu bubar karena adanya kezaliman. Dan Dodi pun mengunggah foto lengkap para anggota Kangen Band ya. Foto tersebut diedit dengan tulisan bubar di bagian bawahnya. Aduh, ya udahlah ya, diselesaikan aja semua permasalahannya gitu ya. Semoga cepat selesai, cepat jelas semua persoalannya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, nanti ya aku bakal hadirkan informasi seputar tempat-tempat wisata yang ada di Banyumas dan sekitarnya buat kamu semuanya ya, pastinya dari jam 9 ini sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastikan tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu. Yang belum join di live TikToknya Prodia, segera merapat aja ya @radioprodiapwt. Yang belum follow, jangan lupa di follow.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal share ya beberapa tempat wisata di Banjarnegara yang wajib buat dikunjungi nih ya teman Pro 2. Jadi di sana ya, kalau misalkan kita jalan-jalan ke Banjarnegara, ada yang namanya Surya Yuda Waterpark ya. Jadi di sana adalah destinasi pertama yang wajib dikunjungi, yaitu waterpark terbesar di Banjarnegara yang menawarkan berbagai wahana air seru yang dijamin bikin liburan tuh jadi lebih menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Jadi di sana itu ada kolam renang gitu ya, dengan tinggi di atas 1 meter ya, dan juga di bawah 1 meter bisa menikmati beragam fasilitas menyegarkan seperti kolam olimpik, kolam ombak, kolam arus, waterboom, dan juga kolam jacuzzi ya. Bahkan ada kolam terapi ikan yang unik. Yang membuat Surya Yuda Park istimewa adalah konsepnya yang one stop recreation. Jadi selain waterpark ya, di sana kamu juga bisa menikmati ada hotel, restoran, kafe, dan juga area outbound dalam satu lokasi. Dan ada juga patung-patung biota laut yang tersebar di seluruh area waterpark yang menambah keunikan dan juga estetika dari tempat ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah Arung Jeram Sungai Serayu. Nah, Arung Jeram Sungai Serayu ini menjadi lokasi kedua yang tidak boleh dilewatkan ya. Dalam kunjungan ke Banjarnegara, destinasi ini menawarkan pengalaman wisata ekstrim yang akan memicu adrenalin dan meninggalkan kesan tidak terlupakan. Jadi Sungai Serayu yang membentang di wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi lokasi sempurna untuk aktivitas Arung Jeram ya, dengan konsep one stop adventure ya. Kamu di sana bisa menikmati perpaduan sensasi menantang dan keindahan alam dalam satu paket, dan saat mengarungi jeram, kamu bakal disuguhi pemandangan landscape perbukitan hijau yang memukau sepanjang perjalanan. Kemudian ada juga yang namanya Curug Pitu ya. Jadi Curug Pitu ini hadir sebagai destinasi wisata ketiga dalam daftar wisata Banjarnegara ya. Air terjun spektakuler di Desa Kemiri, Kecamatan Sigaluh menawarkan pemandangan 7 air terjun bertingkat yang akan membuatmu terkagum-kagum nih ya teman Pro 2. Nama Pitu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 7, merujuk pada 7 tingkatan air terjun dengan ketinggian berbeda-beda, dan setiap tingkatan memiliki keunikan tersendiri dan dapat dijelajahi dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang sempit ya ke arah hulu. Dan petualangan trekking menuju tiap tingkatan ini menjadi tantangan tersendiri yang menguji jiwa petualangan kita ya. Dan Curug Pitu dikelilingi hutan tropis lebat yang menciptakan suasana alami yang kental ya, udara sejuk dan juga suara gemericik air yang menjadikan tempat ini sangat cocok ya untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota. Dan selain trekking, kamu juga bisa berendam di kolam alami yang terbentuk atau sekedar mengabadikan momen di berbagai spot foto Instagramable yang ada di Curug Pitu. Wih, kayaknya keren banget ya kalau ngeliat gambarnya sih.

0: Poro pendirik saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Awal teman Pro 2 masih informasi seputar pariwisata yang ada di Banjarnegara. Kalau tadi ada yang namanya Surya Yuda Waterpark ya, kemudian Arung Jeram Sungai Serayu, terus ada Curug Pitu, sekarang ada yang namanya Gunung Lanang. Gunung Lanang ya, berarti ada Gunung Wadon ya. Oh enggak ya. Oke, Gunung Lanang ini ya teman Pro 2. Jadi Gunung Lanang ini menjadi destinasi wisata keempat yang wajib dimasukkan dalam itinerary wisata Banjarnegara ya, karena apa namanya ini unik banget, terletak di Desa Masaran atau Wiradrana ya, Kecamatan Bawang. Gunung ini menawarkan pengalaman pendakian yang menantang dengan reward pemandangan alam yang memukau. Dengan ketinggian 1010 meter di atas permukaan laut, mendaki Gunung Lanang butuh sedikit usaha, namun lelahnya akan terbayar ketika sampai di puncak. Di sana kita bisa menikmati panorama kota Banjarnegara yang mempesona, dikelilingi hamparan pepohonan hijau sejauh mata memandang ya, dan sensasi sejuk dan asri di puncak bukit ini menjadi bonus tersendiri yang menyegarkan jiwa dan raga. Gunung Lanang ini menawarkan ya suasana pendakian yang lebih tenang ya, dan menyatu dengan alam dibandingkan dengan gunung-gunung populer lainnya, karena ini menjadi pilihan sempurna bagi kita yang memang mencari kedamaian sekaligus petualangan dalam satu paket ya. Nggak perlu khawatir ya, fasilitasnya di sana termasuk ada area parkir, toilet, gazebo, warung makan, dan juga beragam spot foto yang menarik. Dan satu lagi yang gak bisa dilewatkan nih adalah yang namanya Wadas Tumpeng ya teman Pro 2. Jadi untuk mengakhiri petualangan di sana, jangan lewatkan Wadas Tumpeng ya. Wadas Tumpeng ya sebagai destinasi kelima yang berlokasi di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, yang menawarkan pemandangan bebatuan yang tersusun bertumpuk dengan akar pohon beringin besar yang menjalar di antaranya. Jadi nama Wadas Tumpeng berasal dari bahasa setempat ya, di mana wadas berarti batu ya, dan tumpeng itu berarti bertumpuk. Nah, keunikan utamanya adalah dua batu besar yang saling bertautan dengan akar pohon beringin berusia ratusan tahun yang menyelimuti struktur ini, dan pemandangan ini menciptakan ikon wisata yang sangat fotogenik dan memikat bagi para wisatawan. Jadi ada nilai sejarah juga yang melekat pada Wadas Tumpeng. Dulu tempat ini digunakan sebagai lokasi bertapa bagi orang-orang yang mencari kesaktian, hingga kini masyarakat desa setempat masih memegang tradisi kuno dengan menyajikan persembahan kepada alam dan melakukan ritual leluhur ya di tempat ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada kali ini harus segera diakhiri ya. Thank you banget ya buat kebersamaannya ya. Nanti di jam 9 ya. Kok di jam 9, di jam 10 maksudnya. Nanti bakal ada Feni ya yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga lanjut santai siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi ya. Dan aku pamit dulu. Oke, mudah-mudahan hari minggunya menyenangkan. Bye-bye.

0: 0821-3122-22
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM
0: Streaming RRI.co.id Atau aplikasi RRI Digital
1: Prodo FM Purwokerto Teman terbaik kamu
2: Info Prodo
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersamaku Feni Ayu. Banyumas History Heritage Community atau BHHC menggelar jelajah sejarah kereta uap Lembah Serayu sebagai bagian dari rangkaian Banyumas Heritage Week 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fahriansyah.
4: Banyumas Heritage Week 2026 di Heterospace Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan peninggalan atau heritage perkereta apian kepada masyarakat. Jelajah sejarah mengangkat tema SDS Centrum yang berkaitan dengan 130 tahun Serai Yudalstum Tram Masa Peach atau SDS, perusahaan kereta uap yang dahulu menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan Cilacap. Peserta diajak melihat langsung sejumlah kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah SDS di kota Purwokerto. Founder BHHC, Jatmiko Wicaksono mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi peserta untuk melihat jejak peninggalan SDS yang masih dapat ditemukan di kawasan kota.
5: Tema jelajah yang kita angkat itu adalah jelajah SDS Centrum, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya pusatnya SDS ya, karena dari ujung utara sampai ujung selatan semuanya lahannya SDS gitu ya, dari pertama stasiun, kemudian hotel tram yang sekarang jadi kantor Daup 5, urusan kemudian kompleks masjid Jalan Merdeka itu dulunya merupakan kompleks perkantoran SDS. Jadi saya pingin masyarakat juga selain melihat pameran, mereka juga bereksperimen atau experience untuk jalan melihat kondisi atau bekas-bekas perkantoran dari SDS.
4: Jatmiko menyebut antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Peserta tidak hanya berasal dari Banyumas, tetapi juga datang dari sejumlah daerah seperti Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Malang. Melalui kegiatan jelajah sejarah tersebut, BHHC berharap masyarakat semakin memahami sejarah perkembangan kota Purwokerto dan Banyumas Raya sebagai bagian dari identitas masyarakat, termasuk peran jaringan kereta api pada masa lalu dalam menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan pelabuhan Cilacap. Fahriansyah melaporkan.
3: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Kami bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produ FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Seneng banget ya ketemu lagi nih bareng sama Feni kali ini di Produ Hit List. Selamat hari Minggu. Aku bakal menemani Minggu siang kamu ya, yang mungkin sekarang lagi istirahat di rumah, lagi rebahan gitu. Paling enak kan memang sambil dengerin radio gitu ya, dengerin lagu yang kesukaan kamu gitu, yang bisa di request di Produ Hit List ini. Buat kamu mungkin yang masih kerja kayak Feni juga, tetap semangat ya, biar makin semangat. Makanya kamu harus request lagu sambil dengerin lagu nih, sambil kerjain kerjaan kamu ya di Produa Hit List sampai jam 12 nanti. Kamu boleh banget request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca favoritmu ke WhatsApp-nya Produa ya di 081-327-312222, atau lewat Instagramnya Produa juga boleh banget di @rriproduapwt. Aku tunggu ya, cepetan-cepetan. Biasanya ini sebentar lagi slotnya bakalan menumpuk ya, penuh gitu rombongan yang request. Nah ini untuk membuka Produa Hit List kali ini ya, aku mau ke satu lagu dulu nih, lagu terbaru dari Ghea Indrawari, ada Penyihir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All hits to music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang kita bacain request lagu yang udah masuk ya ke WhatsApp Produa ya, teman Produa. Ini ada beberapa yang udah masuk nih, udah join nih. Ada banyak, ada dari Nandita yang seperti biasa jam 10 pas ya request lagu favoritnya, ada Itgita Frutinitas. Terus juga pengen lagunya Bara Suara yang mengunci ingatan, dan juga Moka Bandung. Oke, siap udah dimasukin ke playlist ya Nandita ya. Ada juga nih dari 0407, siapakah dia? 6 ya, namanya adalah 6 doang. Hai kakak, happy Sunday katanya. Aku Mines ya, mau request lagu Sumah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya untuk kakaknya aja, semangat terus siarannya, terima kasih banyak. Oke Mines, Minace ya, tulisannya Mines kayaknya bacanya ya. Terima kasih juga untuk requestnya, aku juga udah masukin ke playlistnya Pro 2 ya, lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ada juga nih dari siapa nih? Tidak ada namanya, ada Putu Marantika ya, yang katanya, halo kak, happy weekend. Happy weekend juga, saya mau request lagu dong Hindia yang Secukupnya. Terus juga Hermes, Cinta Luar Biasa. Terus ada lagunya David Guetta yang I'm Good, dan juga Alan Walker yang Faded. Makasih banyak kak, sukses.

selalu. Oke, terima kasih banyak ya untuk semua yang request sudah aku masukin ke playlist. Tunggu aja satu-satu bakalan aku puterin. Kali ini aku mau puterin lagu dari Nandita dulu nih, karena dia juara satu ya tadi ya. Pertama kali request, aku langsung puterin aja lagu favoritnya Nandita nih, ada It Gita Frutinitas.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku punya informasi nih dari Heart to Hearts ya, yang secara resmi katanya udah merilis karya terbaru mereka berupa single yang diberi judul Moonride nih di tanggal 9 September kemarin ya. Dan lagu ini merupakan proyek kolaborasi spesial barengan sama Kia sebagai bentuk perayaan atas terpilihnya grup itu sebagai model resmi buat Lini Black Edition. Dan kerjasama ini memberikan sentuhan yang berbeda ya, dan juga terasa lebih eksklusif lagi bagi perjalanan karir musik mereka di industri hiburan. Dan nuansa yang ditawarkan dalam lagu Moonride ini sangat identik dengan suasana malam hari yang tenang, namun tetap berkelas tentunya ya saat didengarkan. Dan kehadiran single ini sekaligus jadi rilisan paling anyar setelah mini album Lemon Tang yang sempat diluncurkan sekitar 3 bulan sebelumnya. Langkah ini menunjukkan kalau misalnya produktivitas grup yang ini bisa tetap terjaga dalam memberikan suguhan musik segar ya buat para pendengar setianya di mana aja tanpa harus menunggu waktu yang lama. Sukses terus deh ya buat Heart to Heart.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Teman Produa, lanjut lagi ya bacain request yang udah masuk nih. Kalau tadi ada di WhatsApp-nya Produa, sekarang kita bergeser ya ke Instagram-nya Produa nih, udah ada banyak yang request juga. Ada dari Reaksi 226 yang katanya pengen request lagunya Meidra yang 100 hidup lagi. Oke. Ada juga dari Zatia Vinovic ya yang katanya pengen request lagunya Liodra yang Teganya Kau. Dan juga dari siapa nih? Aduh susah banget namanya. Sosichuzai ya yang katanya pengen lagunya Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Oke, semuanya udah aku masukin ke playlist yang Produa ya, nanti bakalan aku bacain lagi, lanjut lagi. Kali ini aku mau puterin lagu requestan dari Sosichuzai ini yang Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu untuk kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
2: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku ada informasi menarik lagi ya dari dunia musik ya teman Produa. Ada Grayson Chance nih yang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Garkonova sebagai langkah penutupnya menuju peluncuran album kelima. Dan lagu dengan durasi 3 menit ini diposisikan sebagai jembatan penting ya sebelum memasuki era musik yang lebih segar lagi di album bertajuk Boys Town. Dan penggemar setianya pun harus bersabar dikit ya karena album ini dijadwalkan bakal rilis secara global di tanggal 25 September. Nanti dan kehadiran lagu ini seolah memberikan gambaran jelas mengenai arah musikalitas yang memang udah lagi dikerjakan dengan sangat serius ya. Kalau misalnya beberapa rilisan sebelumnya nih lebih menonjolkan lirik centil dengan ketukan musik yang energik, tapi kali ini sajian yang diberikan di lagu ini terasa lebih berbeda ya. Dan nuansa dreamy synthpop yang dihadirkan membuat lagu ini terasa lebih romantis dan juga bisa mengawang-awang di telinga pendengar deh pokoknya. Eksperimen musik ini juga memberikan kesan yang lebih lembut lagi sekaligus jadi bukti transisi gaya bermusik yang semakin matang. Pilihan aliran musik yang lebih tenang itu diharapkan bisa memberikan warna baru ya dalam diskografi musik Grayson yang terus bertransformasi seiring berjalannya waktu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain lagi ya, teman Produa yang udah join nih di Instagramnya Produa untuk request lagunya. Ada dari siapa nih? Dari Pujia yang katanya pengen request lagunya Raisa yang usai di sini. Oke, ada juga dari Farisya underscore Naura yang pengen lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Terus juga ada Anana underscore 98 nih yang katanya pengen request lagu lama, bolehkah? Aku pengen lagu ABCDEFU, kalau boleh, boleh dong, apa yang gak boleh buat kamu. Dan juga ada dari Indot Blue One ya, katanya pengen request lagunya Fajar Nur yang 8. Oke deh, langsung aja kita puterin ya, ini lagu requestan dari Anana underscore 98, ada ABCDEFU dari Gailie.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Teman Pro 2 ada girl group K-pop player Seraphim nih yang resmi merilis single album keduanya juga ya, yang berjudul Made My Night di hari Jumat tanggal 11 September kemarin. Dan single tersebut ini berisi dua lagu ya, dengan lagu utama ada Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Dan ini merupakan kolaborasi kedua Lee Seraphim dengan Overwatch dan juga game populer garapan Blizzard Entertainment. Dan visualnya memadukan penampilan langsung kelima anggotanya dengan animasi 3D yang terhubung dengan karakter-karakter hero dalam game tersebut. Kalau dilihat sih ini kayaknya keren banget ya, dan sangat-sangat Gen Z lah, keren pokoknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pro 2 Hit List.
1: All hits the music, one station.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2, sayang banget ya, ini udah hampir jam 12. Itu artinya untuk Pro 2 Hit List hari ini harus sudahan dulu ya. Tapi tenang aja, buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni ya, nanti aku bakal temenin kamu di santai siang. So makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Arial, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, happy aja, dan mudah-mudahan sehat terus ya. Nah, kali ini bareng sama aku Dosam Pradana, dan kita bakal ngobrol-ngobrol di podcast Lintas Zaman. Jadi, pada episode kali ini kita bakal mengulik lebih dalam terkait dengan cerita dan juga sejarah Banyumas dengan mengangkat tema menelusuri jejak Banyumas nih. Nah, kita ini juga bakal ngobrol tentang Banyumas sebelum yang sekarang ini nih, mungkin teman-teman menikmati ya. Jadi kita bakal flashback ke belakang, melihat masa-masa jejak kolonial yang masih ada sampai sekarang, bahkan sampai budaya Banyumas yang mungkin ternyata masih terus hidup sampai saat ini. Dan tentunya gak mungkin kalau aku yang ngomongin ya, takutnya nanti malah jadi kembalinya bukan ke zaman kolonial ya, tapi ke zaman yang abu-abu ya. Karena di samping aku sudah ada Mas Pandu atau Nugroho Pandu Sukmono selaku Public Relation dari Banyumas History Heritage Community atau BHHC. Halo Mas Pandu.
1: Halo. Gimana kabar? Selamat pagi apa selamat malam nih?
0: Selamat semuanya pokoknya. Pokoknya doanya kan selamat, selamat selumun ya. Selamat, selamat selumun ya.
1: Selamat.
0: Nah, ya itu. Kan makanya dibetulin, makanya gak mungkin aku yang ngomong ya. Padahal gimana nih, kesibukannya ngapain aja nih Mas Pandu?
1: Sedang lumayan banyak. Ini kami sama teman-teman dari 17 komunitas dan dinas Arfusda di beberapa kabupaten sedang mempersiapkan untuk penominasian memori kolektif bangsa. Nah, itu batik-batiknya, jadi batik-batik dari beberapa daerah kami kumpulkan arsipnya untuk nanti diserahkan atau diusulkan kepada Andri untuk mendapatkan penghargaan atau sertifikat memori kolektif bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kami akan mempersiapkan juga di bulan September, nanti tanggal 10 sampai 13 September Banyumas Heritage Week 2026.
0: Ini sibuknya sibuk beneran ya.
1: Presiden kalah ini.
0: Nah, aduh. Nah, Mas Pandu, mungkin kita ngobrol tentang jejak Banyumas ya, apalagi di masa-masa kolonial di tahun mungkin sekitar 1830 sampai 1940-49 lah ya. Nah, ini mungkin bisa diceritain nih, Banyumas ini seperti apa nih di pada masa-masa itu?
1: Ya, kalau bicara masa kolonial ya, masa kolonial itu sebetulnya Banyumas dulu itu kan di bawah kerajaan Mataram ya. Jadi bukan dijajah, tapi
0: memang bentuknya kerajaan ya Mas.
1: Menyerahkan kedaulatannya kepada kerajaan Mataram Islam pada waktu itu. Terus kemudian didirikan oleh Joko Kaiman sekitar 1571. Lalu kemudian setelah beratus tahun-tahun berjalan, ada situasi Perang Jawa. Perang Jawa di mana Belanda pada waktu itu menyerang Pangeran Diponegoro ya. Awalnya juga karena kesewenang-wenangan kolonial ini yang mencaplok tanah leluhurnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pada waktu itu nggak terima, dan memberontak kepada Belanda. Dan akhirnya 1830 itu perang berlangsung pada 1825 sampai 1830 ya. Dan ketika berakhir 1830, pada waktu itu karena kalah ini ya, karena Pangeran Diponegoro kalah, kemudian dia menyerahkan Banyumas. Kebetulan juga Banyumas itu diminta oleh Belanda. Diminta oleh Belanda sebagai istilahnya apa ya? Seserahan perang atau
0: ganti rugi. Biasanya bawaan gitu ya.
1: Bawaan. Jadi Banyumas itu sebetulnya beratus tahun tidak pernah dijajah Belanda, tapi gara-gara
0: kalah akhirnya dibawa kayak buat hadiah semacam kayak gitu ya.
1: Ganti rugi. Dan diserahkan kepada Belanda. Nah, pada waktu itu, pada waktu menjelang penyerahan itu, sudah ada sebuah riset gitu ya, dan sebuah laporan kepada Gubernur Jenderal Belanda pada waktu itu, bahwa di Banyumas, yang kita kenal saat ini masuk wilayah Kecamatan Banyumas, di situ ada laporan yang menyatakan bahwa di Banyumas itu sudah ada sekelompok orang-orang Tionghoa, warga Tionghoa yang mereka itu hidup biasa. Biasa itu maksudnya mungkin tidak mewah, pakaiannya juga biasa, kemudian tidak terlihat mencolok lah, rumah-rumahnya tidak terlihat mencolok gitu. Jadi mereka membaur dengan masyarakat setempat gitu. Mm-hmm. Jadi kalau dalam pengetahuannya orang-orang Belanda di masa itu, di mana ada sebuah daerah yang ada isinya orang-orang Tionghoa, mm-hmm. itu dianggap sebagai sebuah simbol kemakmuran.
0: Oh.
1: Nah, satu wilayah gitu itu dianggap sebagai
0: simbol. Kayaknya sampai sekarang enggak sih, Mas? Kayak apa namanya kalau ada apa namanya dari komplek Tionghoa dagang, komplek ya. Dan oh itu pasti kayaknya nggak mungkin kalau orang Tionghoa tuh nggak punya orang, kalau orang bilangnya bukan have people.
1: Have people.
0: Iya. Orang have kalau orang apa anak-anak sekarang bilangnya kayak gitu.
1: Bukan orang have. Nah, di waktu itu juga kalau bisa dibilang orang-orang Tionghoa tidak nampak seperti orang have. Mm-hmm. Tidak nampak seperti orang have, tapi mereka justru membaur dengan masyarakat setempat. Mm-hmm. Artinya pada waktu itu secara perekonomian di wilayah Banyumas belum terlalu berkembang. Nah, dalam pandangan Belanda, artinya daerah ini siap nih untuk di apa ya, dibangun,
0: dikembangkan ya.
1: Gitu dalam. Jadi dalam kurun waktu 1830 sampai sekitar 1859 itu perkembangannya sangat sangat pesat.
0: Pesat.
1: Di Banyumas mulai dari tadi ada gedung Karesidenan, kemudian ada bank, bahkan dibangun bank, kemudian mendirikan istilahnya kantornya itu diresmikan ya, yang sekarang di Kecamatan Banyumas itu pada 1929. Mm-hmm. Ya sudah, yang tadinya nepeng
0: punya sendiri.
1: Punya kantor sendiri gitu ya. Terus ada rumah sakit, bahkan rumah sakit perintisan namanya Rumah Sakit Yuliana yang sekarang menjadi itu cikal bakalnya Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di mana kliniknya itu ada berada di sekitar komplek alun-alun Kota Lama Banyumas, yang itu di belakang penjara kalau sekarang di utara.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang jadi kalau nggak salah jadi kantor DPU.
0: Iya, masih sederetan itu ya.
1: Basisnya di situ, di kompleks itulah. Nah, pembangunan itu terus pesat sampai mulai kemudian Belanda juga membangun jembatan Banyumas.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin baru direnov.
0: Baru direnov. Oke. Okay.
1: Itu kasihan jembatannya sebenarnya.
0: Loh, kenapa?
1: Ya, jembatan ini ketika dibangun Belanda, bagus ya.
0: Yeah.
1: Lihat foto lamanya tuh bagus banget nih. Tapi ternyata pada waktu agresi Indonesia menyatakan kemerdekaan 1945, kemudian ada agresi militer Belanda ke satu, jembatan itu dihancurkan, Mas. Jadi yang sekarang itu sudah bukan.
0: Oh, bukan aslinya ya?
1: Jadi rangka-rangkanya sudah berubah, terus fisiknya juga sudah berubah, jembatannya sudah banyak perubahan. Ada, kalau nggak salah saya teman-teman itu mencatat ada sekitar 5-6 kali
0: perbaikan
1: jembatan itu. Nah, ketika membangun jembatan itu, kemudian arus transportasi semakin lancar. Tadinya itu lewat
0: sungai
1: Serayu. Nah, itu sebagai transportasi, jalur transportasi utama, akhirnya berubah menjadi jalur transportasi darat. Di situlah kemudian makin berkembang lagi, Mas. Muncul kemudian ada,
0: karena aksesnya terbuka ya.
1: Aksesnya terbuka. Muncul kemudian ada kereta api.
0: Oke.
1: Ada di sini di Purwokerto itu ada dua kebetulan. Serayu Dal Stoptam Maskapai, DS, dan perusahaan kereta api milik pemerintah yaitu Sasbowagen.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua. Jadi Purwokerto sebenarnya itu punya dua perusahaan
0: kereta api. Dulu. Ya, sekarang tinggal satu. Tinggal satu, punya pemerintah doang.
1: Gitu ya. Dulu ada swastanya dan ada milik pemerintah. Nah, dua-duanya ini juga sebetulnya tidak hanya sebagai berfungsi sebagai apa ya, transportasi orang, transportasi masyarakat, tapi juga berfungsi sebagai alat angkut untuk hasil perkebunan.
0: Kayak tebu gitu-gitu ya.
1: Tebu, kopi yang itu merupakan hasil utama dari wilayah Banyumas Raya, termasuk kopi dia yang dulu diangkutnya ke sana sama.
0: Sekarang ngangkutnya susah ya, karena nggak ada jalurnya ya, selain jalur darat bukan kereta ya.
1: Nah, sekarang yang tersisa kan jalur wilayah selatan ya. Sementara yang jalur menuju ke tengah itu sampai Wonosobo itu sudah
0: berwujud rumah.
1: Sudah tidak aktif. Banyak wacana.
0: Iya, udah dari beberapa tahun. Cuma memang agak susah mungkin ya.
1: Ya mungkin karena masalah pembebasan lahan. Apapun itu mungkin agak sulit. Nah, itu kira-kira gambaran era kolonial itu perkembangannya sangat pesat, yang tadinya kompleks mungkin bisa dibilang jalan celeng ya.
0: Tapi emang cukup menarik ya, terutama kayak apa jalur kereta api terutama ya. Kan kayak di depan RRI sendiri itu kan juga dulu perlintasan, ada perlintasan kereta api ya. Dan itu cukup menarik sekali, dan kadang mungkin ngebayangin ya di tengah kota gitu. Kalau mungkin di Solo punya ya, yang apa namanya?
1: Tram.
0: Ya itu kan. Nah, kalau aktif lagi mungkin akan seperti itu juga ya lah, karena apalagi sekarang di Purwokerto kan benar-benar pusat bisnis ya di kotanya sendiri.
1: Ya itu political will ya. Kalau mau dari pemerintah pusat mau mendorong, pemerintah daerah juga ikut mendukung, kemudian BUMN-nya KAI sebagai BUMN-nya juga mau mendukung. Nah, kita aktivasi lagi jalur ini, mungkin karena stasiunnya sudah nggak ada ya, stasiun timur.
0: Iya, masih ada, cuma buat kantornya kan.
1: Kantornya. Kompleks stasiunnya udah nggak ada, dan itu bisa cari alternatif lain mungkin, bagaimana caranya biar tram kota itu bisa di,
0: siapa tahu jadi menarik wisata lagi ya. Kalau orang datang ke Banyumas atau Purwokerto identiknya kan dengan wisata alam. Nah, wisata kotanya ini kan yang mungkin perlu dikencengin ya, juga ya.
1: Banyak yang menggarap.
0: Nah, Mas Pandu nih, aku ingin tahu nih, mungkin ada nggak sih kayak fun fact nih, fun fact dari apa namanya sejarah Banyumas di masa-masa kolonial yang mungkin banyak masyarakat kita atau mungkin anak-anak muda itu belum tahu nih soal itu.
1: Sebenarnya banyak ya, kalau terutama tokoh ya, kita bicara ketokohan, misalnya kayak Dr. Gumbret, kemudian Dr. Angka, ini kan tokoh-tokoh.
0: Betul.
1: Budi Utomo ya, dan mereka itu asli Banyumas, rumahnya juga di Banyumas kan, di Kota Lama, dan mereka dokter-dokter yang pengabdiannya itu bahkan sampai usia tua. Dr. Gumbret ini sampai pensiun dipekerjakan lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: harus kerja lagi. Gitu. Terus di masa tuanya dia masih buka praktek di rumahnya yang ada di komplek kecamatan Banyumas itu. Itu mereka lahir ketika era politik etis ya, yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830-an itu sampai 1930 sekian ya, karena banyak desakan latar belakangnya banyak desakan dari para tokoh-tokoh pemikir di Belanda sana dan juga di tanah air yang menginginkan bahwa Belanda itu kalau menjajah jangan cuma menyerap doang nih, tapi juga ngasih pendidikan ke masyarakatnya atau ngasih hidup yang layak lah masyarakat yang menjadi koloninya. Dari dampak itu kemudian muncul orang-orang terpelajar, tokoh-tokoh terpelajar termasuk Dr. Gumbret, Dr. Dokter Angka. Nah, itu yang fun fact yang menarik. Ada satu tokoh lagi.
0: Siapa itu?
1: Namanya Raden Sutedjo. Raden Sutedjo tidak banyak yang dengar ya.
0: Aku tahu Gedung Sutedjo tahu. Nah, apakah itu juga atau orang yang sama atau berbeda nih?
1: Sama. Kalau orang Jakarta kan menyebut orang sana ya, orang barat itu ya menyebut kita menyebut orang Banyumas itu dengan nama A gitu. Sutedjo gitu. Tapi kadang juga sebetulnya tulisannya Sutedjo misalnya, karena kadung pakai nama A jadi Sutedjo gitu. Sama, orangnya sama sebetulnya. Taman Budaya Sutedjo itu diambil dari nama Raden Sutedjo. Beliau adalah komponis yang mungkin kita kenal, lagu yang paling populer adalah Di Tepinya Sungai
0: Serayu.
1: Yang menjadi theme song-nya stasiun.
0: Stasiun. Dan itu memang identik ya, karena setiap stasiun punya, setiap daop ya, punya kayak theme song-nya masing-masing, dan itu yang kadang dikangenin.
1: Iya, betul. Ada lagi fun fact.
0: Apa lagi nih?
1: Bank pertama itu ada di Banyumas.
0: Yang sewaktu itu kita, tapi aku nggak mau spill ya. Nggak mau spill ya. Pokoknya biar Mas Pandu aja yang cerita, karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol.
1: Bank pertama itu ada di Banyumas. Di sini, di jalan bank itu. Arya Wiratmaja itu bank pertama. Dan itu menjadi cikal bakalnya BRI. Nah, kemudian kakeknya presiden kita, Prabowo, itu juga kakeknya itu mendirikan bank yang kemudian bertransformasi menjadi BNI. Nah, artinya apa? Banyak peristiwa-peristiwa besar di Banyumas yang berkaitan dengan sejarah. Bahkan Tan Malaka sendiri keluar-keluar di gedung RRI dulu ya.
0: Nah,
1: jadi pernah Tan Malaka itu pernah memimpin sebuah rapat dan dia berorasi bahwa merdeka itu harus 100% gitu ya. Jadi jangan menggunakan jalur diplomasi. Kalau kita mau merdeka ya harus merdeka dengan kekuatan fisik kita.
0: Betul.
1: Dan itu mendapat dukungan dari Jenderal Sudirman waktu itu. Beda, mereka beda jalur dengan Soekarno dan Hatta yang lebih memilih jalur diplomasi. Itu Ini di gedung ini, di gedung dulu namanya Gedung Society Slamet.
0: Oh, kita pernah ngobrol juga, waktu ketemu perayaan Hari Radio tahun lalu ya. Oke, nah apakah ini kan kita ngobrol dari tadi, Mas Pandu kayaknya paham betul belajar apa namanya sejarah dan lain sebagainya. Bahkan fun fact-fun fact yang menarik ini juga di-share tadi ya. Nah, aku pengen tahu nih Mas, apakah belajar-belajar ini yang melatar belakang, maksudnya sejarah-sejarah yang menarik ini yang melatar belakangi BHHC ini berdiri atau dibentuk, atau justru dibentuk dulu baru oh kita fokusnya ke tentang pelestarian sejarah atau cerita dan sebagainya gitu?
1: Sebetulnya tidak ya Mas.
0: Oke. Ternyata tidak.
1: Tidak. Jadi sebetulnya kami itu dulu di tahun 2009 itu hanya orang-orang yang senang jalan-jalan menyusuli rel kereta api.
0: Oke, okay. Oh awalnya dari kereta api.
1: Kita foto-foto dan sebagainya. Eh kok nemu bangunan ini? Ini bangunan apa ya namanya dan sebagainya. Kita telusuri arsipnya ternyata, oh ini bangunan bersejarah. Oh dulunya ini pabrik gula. Oh dulunya ini dan sebagainya. Dan itu dikumpulkan fotonya dan semakin lama semakin banyak. Dan ada juga forum jual beli foto ya.
0: Oke, iya.
1: Kolektor ya. Kolektor ya. Dikumpulin kemudian dijual lagi. Namanya kolektor. Ternyata kami menemukan berbagai macam surat-surat, terus arsip-arsip artefak yang itu sangat-sangat penting ternyata. Oh ini sejarahnya. Dulu pabrik gula kali
0: bahwa seperti ini.
1: Oh ini sejarahnya pabrik gula Sumbio seperti ini. Dan lain sebagainya. Awalnya itu kita komunitas melaku-melaku
0: real. Jalan-jalan sambil menelusuri ya.
1: Jalan. Nah, semakin sini, semakin banyak yang terkumpul. Baru kami kemudian membuka mata bahwa ini bangunan ini tadinya ada, sekarang hilang.
0: Oke.
1: Okay. Bangunan ini tadinya ada, sekarang hilang. Ini siapa yang mau menyelamatkan ini? Siapa yang memperhatikan ini?
0: Minimal ceritanya jangan sampai hilang ya.
1: Betul, narasinya jangan sampai hilang. Bahwa dulu Banyumas pernah maju seperti itu. Bahwa Sukaraja pernah jadi kota gede di masanya. Bahwa Purwokerto itu pernah punya dua stasiun gitu ya.
0: Nah,
1: nah itu yang kami kemudian berpikir bahwa ini harus ada yang melestarikan ya, menceritakan, menarasikan dan kemudian bahkan sampai ekstrimnya bagaimana caranya menyelamatkan bangunan-bangunan ini, tidak hanya narasinya gitu. Jadi kami awalnya memang itu Mas, hanya menelusuri saja sebetulnya, tapi kemudian kita kumpul-kumpulkan jadi sebuah tempat atau kami sepakat untuk membentuk komunitas BHHC pada 11 November 2011.
0: Oke.
1: Sekarang sudah 15 tahun.
0: Iya, 15 tahun. November nanti ya. November nanti. Setelah Hari Pahlawan berarti ya.
1: Sengaja pilih tanggal cantik.
0: Iya. 11-11. Iya benar.
1: Ya gampang diingat.
0: Iya kalau ini masih bisa diatur ya. Kalau melahirkan kan nggak bisa ya.
1: Bisa.
0: Biar gampang diingat. Iya. Mas Pandu, aku penasaran ya. Ini kan bisa dibilang mungkin susah didapetin informasinya. Apalagi bangunan-bangunan yang mungkin udah nggak ada. Atau juga mungkin cerita-cerita fun fact yang nggak semua orang tahu. Nah biasanya kalau dari BHHC, Mas Pandu dan juga teman-teman. Ini menelusuri sejarah-sejarah ini belajarnya dari mana?
1: Ya, ini juga menarik juga ya. Teman-teman kami itu tidak ada yang punya basic sejarah. Secara keilmuannya.
0: Okay.
1: Tidak ada yang dari jurusan sejarah. Founder kami, Mas Jatmiko itu, dia malah desain komunikasi visual.
0: Oke.
1: Okay. Saya politik.
0: Oke. Okay. Politik kan kaitannya dengan masa lalu juga kan?
1: mempelajari
0: sejarah.
1: Nah, ada teman juga yang sama juga DKV, Mas Bagas itu di DKV, Mas Rizky itu dulu juga teknologi informasi. Jadi malah gak ada yang nyambung sama sekali dengan sejarah.
0: Iya juga sih.
1: Bagaimana caranya kita mencari menelusuri itu? Kami berdialog Mas, bersentuhan langsung dengan sumber sejarahnya itu, baik itu perseorangan, keluarga biasanya Mas. Kami dapat banyak insight, input, atau materi itu pun dari keluarga. Kami susun silsilahnya, ternyata ketemu ini tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D. Nah itu berkaitan dengan sebuah sejarah kota. Gitu. Sejarah itu Saraja nih, ada keluarga, sebuah perusahaan besar namanya NV Koli, Gakko. Itu ternyata punya keturunan yang dia itu petenis The Wimbledon dulu.
0: Oke.
1: Okay. Meskipun dia waktu itu tidak mewakili Indonesia ya, tapi mewakili Tiongkok sana di Wimbledon. Tapi dia orang Sukaraja. Latihannya di lapangan Korem itu.
0: Itu karena keturunan atau?
1: Keturunan.
0: Oh keturunan itu ya.
1: Dan saat ini sampai sekarang keluargaku ini banyak yang diaspora ya. Mereka di luar negeri, ada yang di Belanda, ada yang di Australia. dan mereka masih menanyakan bagaimana warisan kakek saya baik-baik saja kah gitu kan. Mereka masih menanyakan seperti itu. Jadi keluarga-keluarga ini, kumpulan-kumpulan arsip keluarga ini ternyata sangat besar. Nah, sama seperti yang sedang kami khususun di batik ini, Mas.
0: Oke.
1: Untuk memori politik bangsa itu juga arsip-arsip keluarga. Arsip keluarga. Kebanyakan memang orang-orang Tionghoa ya, karena yang dulu banyak berprofesi sebagai saudagar itu orang-orang Tionghoa. Termasuk kuliner Banyu, Mas, juga kebanyakan ada
0: campur tangan. Masih,
1: betul. Itu sambungannya tadi, Mas, yang cerita yang pertama tadi. Mm. Ya. Bagaimana orang-orang Tionghoa di Banyumas itu sudah ada, tapi mereka hidup berbaur dengan masyarakat gitu.
0: Tapi ngomongin soal kuliner, karena tadi udah di-mention ya, Mas ya. Nah, kira-kira apa namanya kuliner apa yang mungkin ini peninggalan kolonial atau zaman-zaman dulu lah dan masih bertahan sampai sekarang? Bahkan mungkin berkembang dan menjadi apa namanya trademark dari Banyumas itu sendiri. Apakah Mendoan juga salah satu akulturasi atau gimana nih?
1: Kalau bicara akulturasi itu pasti ya, Mas. Karena kalau dari penelusuran kami memang tentang Mendoan ini tidak pernah ditemukan secara spesifik bahwa itu Mendoan. Hanya disebutkan itu tempe gitu. Tempe bukan Mendoan. Itu ada tercantum di surat Centini. Itu sekitar tahun surat-surat yang ditulis sekitar tahun 1500 atau 1700-an. Nah, itu hanya menyebutkan tempe. Tapi untuk teknik menggoreng itu akulturasi dari Tionghoa, dari Tiongkok. Teknik menggoreng Banyumas itu orang-orang Jawa pada umumnya tidak mengenal yang namanya teknik menggoreng. Taunya godok.
0: Iya, karena dulu kukusan-kukusan. Sekarang kukusan juga happening lagi ya. Banyak apa but-but yang jualan kukusan ya.
1: Sekarang malah back to nature.
0: Nah, ya. Betul.
1: Makanan tradisionalnya. Kita ketemu dengan singkong lagi. Ini namanya ketahanan.
0: Kalau yang sesuai dengan program pemerintah ya, ketahanan pangan. Yang happening lagi kimpul ya.
1: Kimpul. Di Banyumas itu banyak banget yang menu-menu yang

0: itu bak itu. Hmm. Tapi kalau begitu masuk ke Indonesia, dia tidak lagi pakai bak tadi, dia pakai yang apa dagingnya atau isian yang berbeda. Gitu ya. Nah, Nopia di Banyumas sama berakulturasi, dia isiannya bukan lagi bak tadi, tapi dia kacang hijau,
1: gula merah.
0: Betul. Terus cara masaknya juga masih sangat tradisional, ditempel-tempel di tunggu.
1: Iya, betul.
0: Nah, karena itu di Banyumas itu muncul sejak 1850-an oleh keluarga Ting, Tionghoa juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kemudian sempat kosong, vakum lama. Nah, para karyawannya yang meneruskan, yang pernah bekerja di situ, itu malah justru orang-orang lokal yang meneruskan usahanya. Dan sekarang, nah sampai sekarang masih bertahan dengan menu yang sama, dengan teknik yang sama, dan hanya bentuknya yang berbeda.
1: Oh, dulu bukan bentuknya yang seperti sekarang?
0: Dulu gede.
1: Oh, tapi kan sekarang ada yang gede juga, tapi banyaknya yang kecil-kecil ya?
0: Sekarang namanya Mini Nopia.
1: Iya, Mini Nopia.
0: Jadi itu apa ya? Ya teknologi ya, yang terbaru ya. Mini Nopia, jadi lebih kecil. Nah, itu kalau soal kuliner masih ada sampai sekarang.
1: Iya, tapi cuma menarik sekali ya. Kalau di Jogja ada bakpia, tapi aku nggak tahu ya Mas ya. Kalau di Banyumas itu justru yang lebih terkenal mendoannya, nopianya kayak kurang happening ya. Padahal aku selalu ditanyain kan, biasa sekarang kan di treat ya kayak. Apa pe info dong kalau ke Purwokerto kira-kira kuliner apa yang mesti dicoba? Mendoan udah jelas kan, terus jangan lupa nopia gitu.
0: Iya ya, bener banyak ya Mas.
1: Iya banyak banget.
0: Ada jenang jaket, ada asroto misalnya, sukaraja.
1: Iya betul.
0: Ya. Tapi memang yang menjadi identitas bagi masyarakat Banyumasan, itu memang mendoan. Dan kami kemarin, kami sepakat ya secara komunitas, yang namanya warisan budaya dalam bentuk kuliner ini itu sebetulnya tidak bisa diklaim satu tempat Mas. Misalnya, oh Mendoan itu milik Banyumas, tidak. Kalau Mendoan itu kan persebarannya sampai teman-teman.
1: Iya, banyak.
0: Jadi kalau udah masuk wilayah Magelang itu namanya bukan lagi Mendoan tapi Tempe Kemul.
1: Nah, iya. Kalau di sini kan Mendo, tapi kan kalau orang yang enggak suka Mendo tetap belinya Mendoan tapi minta goreng kering kan. Nah,
0: goreng kering itu yang enggak tahu ya. Nah. Kalau orang mau tahu mendoan yang seperti apa cara menggorengnya yang benar, ya itu setengah matang. Begitu celupin apa tepung,
1: langsung diangkat,
0: dibalik,
1: angkat udah. Iya.
0: Enggak sampai kering banget. Tempe kemul pun berbeda sebetulnya. Tempe kemul itu sudah agak kering Mas, sudah agak matang gitu. Tapi kalau Banyumas kan, kalau mendoan kan benar-benar masih
1: basah matang, gitu kan. Basah gitu,
0: bahkan minyaknya masih.
1: Nah, gitu ya. Mungkin karena aduh kolesterol gitu.
0: Akhirnya dihabisin dulu.
1: Iya. Dihabisin dulu. Oh iya lupa kolesterol ya.
0: Ya kita enggak bisa memungkiri Mendoan itu identik banget dengan identitas kita.
1: Betul.
0: Meskipun persebarannya sangat
1: luas ya.
0: Dalam pandangan komunitas yang namanya produk budaya seperti itu, warisan budaya seperti itu sebetulnya tidak bisa dibatasi di satu wilayah saja. Nah, sama dengan kesenian yang lainnya, lengger itu ditemukan juga di Banyuwangi. Di Wonosobo juga ada lengger.
1: Oh ya.
0: Tapi yang memang identik dengan lengger Banyumas ada sendiri.
1: Saya musiknya juga beda gitu kan. Dari apa yang dipakai juga biasanya membedakan riasannya, gitu kan.
0: Ya, riasannya berbeda, gerakannya seperti apa juga berbeda. Itu ciri khas Banyumas. Coba kita perhatikan tari yang dari keraton, ala keraton atau Solo kan kalem banget.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau cukup Banyumasan, enggak.
1: Lebih set, gitu ya.
0: Set, ya. Seperti ini, kayak gerakan silat jadinya.
1: Iya.
0: padahal ya memang itu karakter yang apa ya istilahnya, mewakili atau memang bentuk dari pengaruh agarisnya Banyumas seperti itu.
1: Mungkin ya, karena terkenal cablak kan tas-tas gitu ya.
0: Kalau di Solo, Jogja kan agak unggunya Mas.
1: Nah, betul.
0: Jadi memang gerakannya harus kalem.
1: Nah, dalam kan berarti kan tadi kan menelusuri jejak-jejak rel gitu ya. Nah, tapi kalau dalam penelusuran ini ya Mas Pandu ya sama teman-teman, ada nggak sih fakta-fakta menarik atau mungkin perubahan nih dari bangunan-bangunan yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa yang benar-benar terlihat banget perubahannya gitu Mas?
0: Ya, salah satunya gedung RRI ini ya. Yang tadinya gedung ala Eropa.
1: Sekarang ala apa nih?
0: Modern.

0: modern. Ya.
1: Sudah tidak terlihat lagi fasadnya itu. Bukan gedung Society Selamat ya. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang Eropa kelas atas. Mau ada pentas ke teater, mau ada
2: pokoknya gedung hiburannya gitu ya.
1: Tempat berkumpul gitu. Terus ada beberapa yang sekarang kami perhatikan itu yang di kompleks Jalan Ayani. Itu hampir sebagian besar sudah menghilang. Nah, padahal dulu itu kami telusuri hasilnya itu di sana adalah kompleks rumah
2: pejabat-pejabat.
1: Karyawan.
2: Oh, karyawan-karyawan.
1: Karyawan dari pabrik gula Purwokerto. Nah, pabrik gula Purwokerto juga. Ini kan
2: ada pabrik. Moro itu ya, dulu pabrik gula Purwokerto. Oh, pantesan relnya itu kan dari itu ya, kok depan sini, stasiun timur itu kan.
1: Betul. Makanya satu jalur nih, Mas. Satu jalur di sepanjang jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Ada banyak lagi apalagi ya? Yang sudah berubah.
2: Itu museum.
1: Museum
2: BRI.
1: Oh, museum BRI. Kalau museum BRI itu memang sebetulnya bukan bangunan aslinya ya.
2: Oh.
1: Nah, yang bangunan aslinya itu sudah tidak ada, sudah lama.
2: Termasuk sebelum renovasi ini?
1: Termasuk sebelum renovasi. Bahkan seberangnya, yang bank BRI-nya itu,
2: iya.
1: Itu dulu bangunan ala Eropa juga sama, Mas. Sekarang sudah bangunan modern, sudah tidak ada bekasnya. Nah, di belakang museum BRI yang sekarang, itu ada bangunan kuno, nggak terawat.
2: Yang persis. Belakang, itu berarti belakang jalan utama ya?
1: Yang museum BRI belakangnya persis,
2: okay.
1: Ada bangunan kuno nggak terawat, itu bangunan yang dulu mirip kayak gitu.
2: Oh, tapi kayaknya emang sekarang mungkin yang punya entah karena memang nggak tinggal di sini keluarganya atau memang lupa atau gimana, karena juga banyak banget kayak di daerah pabrik gula Kalibagor, itu kan juga di seberangnya kan juga ada bangunan-bangunan lama itu kan.
1: Ada kecenderungan seperti ini, Mas. Pemilik yang sekarang ya, kalau tadi yang pertama memang pemiliknya sudah tidak, ahli warisnya sudah nggak di sini, mungkin di luar negeri atau gimana. Terus tidak ada yang meneruskan, akhirnya lama-lama.
2: Oh, nggak kepake ya.
1: Rusak dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang, yang kedua, faktor yang kedua, ini biasanya pemilik bangunan itu sengaja membiarkan bangunannya makin lama makin lapuk, kemudian nanti ketika sudah roboh, tinggal
2: dibangun.
1: Katakan seperti itu opsi yang kedua.
2: Ya, oke. Okay. Banyak opsi ternyata ya.
1: Nah, itu terjadi di Sukaraja. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu kami memantau ada sebuah bangunan tua di Tionghoa juga, rumah tinggal di Sukaraja Lor. Itu yang belakang digerogoti, Mas.
2: Oke.
1: Okay. Fasad depannya masih utuh, yang lama.
2: Belakangnya digerogoti. Mungkin biar terlihat depannya dulu aja yang utuh, nanti perlahan.
1: Betul. Jadi habis, belakangnya habis. Terus sekitar 4 bulan kemudian depannya hilang.
2: Oke. Okay. Bertahap memang. Bertahap. Kita enggak boleh gerasa gerusu.
1: Ya, jadi enggak, jangan mencolok, mau bangun jangan mencolok.
2: Iya.
1: Tahu-tahu bangunannya sudah hilang. Bioskop Gloria nih ya, yang di jalan apa ya, perempatan Kebon Dalem itu, agak ke selatan. Bioskop Gloria itu yang jadi toko desain. Deko titik-titik.
2: Iya, oke. Oh, itu dulu bioskop.
1: Itu bioskop, Mas.
2: Oke. Okay.
1: Tadinya fasadnya masih kelihatan ya.
2: Sekarang udah gak kelihatan sama sekarang.
1: Ya itu sama, Mas. Belakangnya habis duluan. Nanti fasadnya terakhir.
2: Delilah. Ya,
1: gitu. Nah, gimana mau kita mengkritik seperti apa? Gitu. Itu juga bangunannya gak terlindungi gitu loh. Masalahnya di situ.
2: Oke, okay. Mungkin Mas Pandu, kita singkat aja nih dua pertanyaan terakhir. Mungkin yang pertama nih terkait dengan apa sih tantangan Mas Pandu dan juga teman-teman, ya, kita semua lah dalam menjaga warisan sejarah Banyumas, baik secara fisik maupun narasi-narasinya nih.
1: Ya. Yang pertama, banyak anak muda yang mungkin belum terlalu mengenal ya dengan sejarah lokalnya sendiri. Karena selama ini kita dicekoki dengan sejarah nasional.
2: Ya.
1: Padahal, di sekitar kita itu
2: ada sejarah.
1: Ada sejarah juga, narasi juga, yang itu menjadi pembentuk kota tempat tinggal kita. Ada orang-orang penting yang berasal dari tempat kita juga sebenarnya. Mau nyebut tadi Dr. Angka,
2: Dr. Gumber,
1: Jenderal Sudirman bahkan. Ada orang-orang penting, pahlawan, itu yang sebetulnya berasal dari tempat kita. Nah, itu yang jarang kita perhatikan. Jadi pertama kenali dulu. Kenali dulu, ketahui sejarahnya. Kalau kurang kenal, ayo dekat, kita kunjungi tempatnya. Kita lihat tempatnya, kita pelajari arsip-arsipnya. Nah, lalu kemudian baru kita bicara apa nih, kita mau bikin apa nih, atau kita mau bagaimana caranya melestarikan bangunan ataupun narasinya yang bisa terus dijaga. Gitu. Nah, ada cerita menarik dari Kampung Magelang kemarin.
2: Okay.
1: Ada sebuah kampung yang isinya pematung. Nah, mereka sudah menggali sejarah kenapa di komplek itu banyak pematung. Nah, kemudian di festival, dibikin festival, Mas.
2: Okay.
1: Nanti bulan Desember kami diundang ke sana untuk nonton
2: festivalnya.
1: Festivalnya seperti apa? Di Banyumasan juga ada Karang Luas, kampung yang isinya pembuat perkakas itu di Karang Luas. Jadi ada yang bikin pisau, bikin dapur lah ini.
2: Iya, iya, iya.
1: Kampung orang namanya Kampung Pandai ya, Kampung Pandai di situ. Nah, apakah itu pernah dibikin sebuah
2: festival
1: menarik, festival misalnya dikemas? Kenapa kok banyak pandai besi di situ misalnya?
2: Seperti apa dulu-dulunya ini? Nah,
1: bisa di situ di banyak tukang itu, apakah itu turun temurun apa sebagainya? Itu kan kita perlu tadi mengenali kemudian menggali, lalu bagaimana caranya melestarikan? Itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita.
2: Yang terdekat dulu, baru kita nanti semakin meluas-meluas lagi gitu.
1: Tantangannya di mana? Mau
2: atau enggak? Ya, mau atau mau? Tapi kadang mau loh, Mas. Cuma gak bergerak gitu loh.
1: Mager ya. Kalau udah mager udah repot.
2: Nih.
1: Mending jangan mager. Yuk kita jalan-jalan. Asik kok menyusuri rel itu. Ujungnya kemana gak tahu. Kok tahu-tahu di sana. Oh, di sana ada bangunan gede.
2: Iya. Oke, terakhir. Mungkin pesan nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin kita pada kesempatan kali ini. Silakan pesannya nih.
1: Buat teman-teman Pro 2. Yang pertama, kita harus kenali tadi ya, kenali sejarah lokal kita, sejarah di sekitar kita. Kita gali pengetahuannya, narasinya, dan sebagainya dari berbagai macam sumber. Lalu kemudian kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa untuk turut melestarikan narasi dan melestarikan bangunan ini? Itu saja.
2: Oke, jadi mulai dari sekitar kita, baru kita nanti gali lagi, kita kenalkan. Yang jelas, mau boleh tapi sambil gerak, walaupun tipis-tipis nggak apa-apa lah ya, Mas ya.
1: Bangun tidur ngopi ya.
2: Baik, teman Pro 2 nggak kerasa ya, kita udah di akhir aja. Thank you banget Mas Pandu. Sama. Sukses pokoknya buat kegiatan-kegiatannya bareng sama BHHC ya. Nanti event-eventnya juga menarik. Nanti yang penasaran juga boleh cek di Instagramnya di
1: Banyumas_history.
2: Banyumas_history. Ini banyak banget penelusuran-penelusuran jalan-jalan biasanya ya, mengenal sejarah-sejarah termasuk narasi-narasinya biar makin cakep ya.
1: Makin tahu.
2: Nah, makin tahu nanti kan berawal dari penasaran dulu, kenalan dulu. Nanti kalau udah mulai cocok baru lanjut gitu ya, Mas ya.
1: Terserah Anda.
2: Oke, teman Pro 2, seru banget ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan ternyata Banyumas ini punya banyak banget cerita dari masa lalu yang mungkin ada yang udah kita sebagian tahu, bahkan ada yang belum tahu ya. Jadi mulai dari jejak masa kolonial, cerita-cerita yang memang belum banyak diketahui, sampai kuliner, budaya yang masih bertahan sampai sekarang yang kita nikmati, bahkan mungkin kita nggak tahu, kita menikmati tapi nggak tahu cerita di baliknya ya. Dan tentunya terima kasih sekali lagi Mas Pandu, sukses terus, sudah share ceritanya, udah aku dapat banyak fun fact yang menarik dari sejarah ini, dan mudah-mudahan teman Pro 2 juga dari awal cerita-cerita ini bisa tertarik untuk terus belajar, mengenali, dan juga melestarikan sejarah baik fisik maupun narasi-narasinya ya. Dan tentunya terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah menyimak podcast Lintas Zaman kali ini. Aku Dosa Pradana pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast yang lainnya. Dadah.
0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
3: Selamat Hari Radio.
4: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
5: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketika

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Balik lagi ya sama Feni di sini, tapi udah bukan Pro 2 Hitlist lagi, tapi di Santai Siang. Karena sekarang udah masuk di jam-jam siang ya, pas banget untuk menemani siang hari kamu di hari Minggu ini. Aku bakal kasih kamu info menarik nih dari dunia olahraga ya, tentunya bakalan up to date banget dan juga seru lah ya untuk kamu ikuti. Diselingin sama lagu-lagu yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. So buat kamu yang penasaran ya, hari ini ada info up to date apa seputar dunia olahraga. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau ke satu lagu dulu ya, dari Meghan Trainor nih, ada All About That Bass.

0: 0811-3122-22
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
2: Ini Indonesia.

0: Vibes mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok asik e pol yakin.

Informasi pertama dari dunia olahraga di teman berdua ya, ada Marc Marquez nih yang beneran membuktikan kelasnya sebagai raja baru di sesi sprint race MotoGP setelah sukses menang di GP San Marino 2026. Dan kemenangan ini membuat koleksi podium pertamanya ya di sesi balapan ini pendek, makin gak kekejar lagi sama rival terdekatnya. Dan sampai sekarang Marquez ini udah mengumpulkan total 21 kemenangan sprint race dan juga unggul 2 angka dari George Martin yang ada di posisi kedua. Performa gemilang pembalap asal Spanyol ini makin kelihatan jelas lagi ya di musim ini, karena udah dapat 5 kemenangan sesi sprint, sementara Martin ini baru dapat 3 kali aja. Dan persaingan di papan atas klasemen memang makin seru lagi ya, apalagi setelah Marquez ini menang berturut-turut di seri Aragon dan juga San Marino. Posisi George Martin yang tadinya sempat nempel ketat nih, sekarang mulai ketinggalan jarak dalam urusan koleksi kemenangan sprint race. Selain 2 nama itu ya, ada juga ada Pecco Bagnaia yang nangkring nih di urutan ketiga dengan total 14 kemenangan sprint race. Meskipun musim ini sih kelihatannya performanya di sesi Sabtu ini belum semaksimal biasanya ya. Dan sekarang Marquez ini duduk manis nih di posisi kedua klasemen sementara dengan total 249 poin dan cuma selisih 13 angka aja nih untuk mengejar posisi puncak yang masih dipegang sama George Martin. Siapakah nih yang akan jadi juara pertama ya, George Martin atau Marc Marquez nih?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat
2: di mana
3: pagi,
2: saja
3: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 kali ini ada informasi olahraga lagi nih ya, dari Rahar Jatinur Samsa dan juga Raja Salsabilah nih, yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada nomor Mixed Relay Speed di ajang World Climbing Series ya, atau WCS Guiyang 2026 yang digelar di China. Dan keduanya ini tampil sangat luar biasa banget di babak final dan juga mencatatkan waktu gabungan 11,35 detik aja nih, yang menjadi catatan paling cepat selama kompetisi berlangsung. Rahar Jati sendiri mengawali pendakian dengan waktu 4,80 detik ya, terus dilanjutin lagi sama Rajia yang membukukan waktu sekitar 6,55 detik aja. Pencapaian ini terasa sangat spesial juga karena merupakan medali emas pertama yang pernah didapat Indonesia untuk nomor mixed relay di level kejuaraan dunia tersebut.

Keberhasilan ini juga melengkapi koleksi medali emas Indonesia setelah atlet lainnya yakni ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi nih yang lebih dulu naik podium pertama di nomor speed perorangan putra. Robi ini mencatatkan waktu sekitar 4,65 detik ya dan juga sukses untuk mengungguli atlet tuan rumah dalam persaingan yang sangat ketat. Kemenangan ini jadi bukti kerja keras dan juga motivasi tinggi nih setelah sempat merasakan kegagalan di 3 seri sebelumnya. Selain berhasil memperbaiki catatan waktu pribadi, prestasi ini juga menunjukkan kekuatan tim panjat tebing Indonesia nih yang makin diperhitungkan ya di kancah internasional berkat adanya persiapan matang dan juga latihan bareng tim nasional.

0: guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Santai siang.
1: Masih dari dunia olahraga nomor 2 ya, ini ada pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama ya, yang dipastikan bakal memulai balapan Moto3 San Marino 2026 dari posisi ke-16 setelah tuntas menjalani sesi kualifikasi di sirkuit Misano ya. Dan sepanjang sesi berlangsung nih, persaingan terasa sangat sengit sampai akhirnya catatan waktu Veda ini berada di baris ke-6 untuk posisi start nanti. Walaupun sempat menduduki peringkat ke-13 dan juga ke-14 di pertengahan sesi, tapi posisi ini akhirnya tertahan di urutan 16 dengan selisih waktu 1,429 detik ya dari pembalap tercepat. Hal ini menempatkan Veda di posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan rivalnya nih dari Malaysia, ada Hakim Danis yang harus puas mengawali balapan dari urutan ke-18. Performa David Almasa juga menjadi yang paling menonjol ya dalam sesi kualifikasi tersebut karena berhasil mengamankan posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 40,612 detik aja. Dan kondisi ini memberikan tantangan tersendiri tentunya ya untuk Veda Ega yang dituntut untuk tampil lebih agresif lagi sejak putaran pertama demi bisa merengsek ke barisan depan dan juga bisa mengamankan poin penting nih. Dan mengingat ketatnya margin waktu antara pembalap di lintasan, balapan di San Marino ini diprediksi sih bakal jadi ajang pembuktian ya untuk Veda untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, walaupun nanti harus memulai perjuangan dari papan tengah. Kita kasih semangat aja ya untuk Veda Ega, semoga bisa menghasilkan yang terbaik.

Santai siang. Teman Pro 2, aduh sayang banget ya gak kerasa nih udah hampir jam 2. Itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang kali ini harus udahan dulu ya. Buat kamu, tenang aja untuk Santai Siang sesi terakhir nih. Bakalan lanjut lagi ada chart top 20 Indonesia ya. Dan juga internasional yang bakalan relay ke Pro 2 Jakarta. Dari jam 2 sampai jam 3 nanti ada Indonesia top 20. Terus lanjut lagi jam 3 sampai jam 4 ada internasional top 20. Langsung dari Pro 2 Jakarta. Habis itu lanjut lagi ya. Ada dari jam 4 sampai jam 5 nih ada sore ceria barengan sama Kakak Aris yang siap banget untuk menemani kamu. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku besok di Pro 2 Hitlist lagi dan juga Santai Siang ya di jam 10 sampai jam 3. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: okay? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya. Aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18 The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya

0: gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: barunya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6
1: minggu. Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: sama berdua. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, Teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahap verifikasi data calon jamaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru para calon jemaah sebelum penetapan kuota resmi. Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartar menyampaikan bahwa verifikasi tahap pertama berlangsung pada 11 hingga 22 Juli 2026. Dari data awal sebanyak 424 calon jemaah, terdapat 46 orang yang menyatakan tunda, sehingga diperoleh 378 jemaah yang siap berangkat. Selanjutnya pada verifikasi tahap kedua yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2026, terdapat penambahan 29 orang, sehingga total data menjadi 407 calon jemaah. Namun dari hasil verifikasi lanjutan tersebut, sebanyak 32 orang mengajukan penundaan. Hasil verifikasi tahap 2 mencatat sebanyak 375 calon jemaah siap melanjutkan proses keberangkatan. Dijelaskan Desi, pemeriksaan data ini mencakup beberapa hal penting, diantaranya pengecekan jeda minimal 18 tahun bagi calon jemaah yang sudah pernah berhaji, pendataan jemaah yang meninggal dunia, serta konfirmasi bagi jemaah yang berencana menunda keberangkatan.
5: Kemudian dilakukan verifikasi tahap 2 lagi yang dari jumlah yang pertama itu 378 ditambah data yang keluar untuk verifikasi tahap 2, 29 orang. Jadi total 407 orang itu dilakukan verifikasi lagi. Jadi ada data baru lagi. Jadi tunda 32 orang. Jadi total data antara data yang verifikasi tahap pertama dengan tahap kedua, hasil akhirnya 375 orang. Kalau sudah selesai verifikasi, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Jemaah itu supaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan ya. Dalam ini nanti jamaah ke masing-masing puskesmas, yaitu terkait penjadwalan cek kesehatannya.
4: Diasi menambahkan pasca verifikasi, para calon jamaah diimbau untuk segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait jadwal pemeriksaan kesehatan. Selain itu, bagi jemaah yang telah memiliki paspor dapat bersiap melakukan rekam biovisa sembari menunggu kesiapan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo teman pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja siaran Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program Bar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang aku sudah terhubung dengan operator ATCS ya, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun sempat kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang dan juga ruas yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Persatria yang terlihat ramai lancar. Kendaraan yang berada di simpang ini atau melewati simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Lalu kita ke simpang Karang Jambu yang juga berada di utara perkotaan Purwokerto. Kondisinya sama seperti simpang Gosatria, terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun kami menghimbau kepada pengendara sekalian yang akan melewati simpang ini untuk berhati-hati ketika terjadi fase hijau bersamaan di utara dan juga di selatan. Lalu kita ke simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar. Dominasi kendaraan diisi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki yang menyeberang dan juga aktivitas parkir di tepi jalan, sehingga kami mengimbau untuk tetap berhati-hati ketika melewati simpang ini. Lalu kita ke barat menuju underpass Purwokerto yang terlihat cukup ramai dari arah timur. Namun kendaraan di sini didominasi oleh kendaraan pribadi, belum terlihat truk seperti biasanya. Lalu kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga bus dan truk besar. Dan ke timur kita lihat ruas yang menuju ke Sokaraja terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga ada beberapa truk yang melintas. Demikian pantauan lalu lintas yang dapat aku sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan semangat untuk menyambut hari Senin besok. Nah, saya kembalikan ke studio. Nah, terima kasih Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

99.9 Brodu FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Waduh, senang banget teman Brodu, masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti kelar jam 7 tentunya ya. Yang pasti untuk sore hari ini dengan cuaca yang masih cukup cerah, walaupun beberapa hari ini kadang-kadang mendung tapi tidak kunjung hujan teman berdua, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita selalu berdoa semoga kita lekas diberi hujan, karena banyak dari masyarakat kita yang kekurangan air gitu kan. Terus juga banyak yang akhirnya itu harus berhemat yang luar biasa, dan beberapa ada yang sengsara juga teman Brodua. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, karena di beberapa lokasi juga ini sempat gerimis ataupun hujan tapi tidak terlalu deras gitu. Ibaratnya kayak lagi latihan hujan ya. Dan buat kamu yang sekarang itu lagi perjalanan pulang gitu, entah itu dari tempat kerja atau habis jalan-jalan, atau bisa juga habis ngedate ya bareng keluarganya calon mertua. Aduh, gimana tuh konsepnya ngedate bareng keluarga calon mertua? Wah, ya mungkin kamu lagi dikenalin gitu ya. Atau mungkin hari ini kamu lagi kurang fresh, lagi kurang bagus moodnya. Ya gak apa-apa juga teman berdua, stay aja di sini. Ya nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Produa Siska Gurnia. So pastikan diri kamu, stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

aku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.

0: kami dari Mitra Media Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Radio FM Purwakarta.

Well, teman Pro 2, ya Dinar Pusda Banyumas bakal gelar Festival Literasi Banyumas 2026 mulai tanggal 14 sampai 16 September di kantor perpustakaan daerah ya. Dan acara seru banget karena bakal ngumpul penulis, penerbit, komunitas sampai pengelola perpus ya dalam satu wadah biar ekosistem literasi makin oke gitu. Dan selain pameran buku dari penerbit lokal dan nasional, ada juga bedah buku, terus ada tari lengger, sampai nonton film gratis di bioskop mini yang pastinya bikin pengunjung ini dapat banyak inspirasi dan ide kreatif baru secara cuma-cuma. Jadi buat kamu yang pengen ya menambah relasi literasi gitu, bisa nih nonton Festival Literasi Banyumas ya. Mulai tanggal 14 sampai 16 September di kantor perpustakaan daerah.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
1: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani.

Nomor 2 ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, ada baiknya istirahat dulu di rest area atau langsung saja ke masjid gitu. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkaulah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

kamu? Angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam, awi wulung atau bumbu ater, awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Instrumen angklung biasanya digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.

berdua kita lanjut lagi di Sore Ceria ya. Kali ini PMK Banyumas lagi gercep ngusulin perbaikan lintasan lari di Gor Satria Purwokerto yang kondisinya emang udah ketinggalan zaman banget ya. Karena masih pakai tanah sejak era 90-an dan rencananya lintasan itu mau diganti pakai material tartan ya, biar lebih kece dan gak bikin atlet gampang cedera pas lagi latihan buat kompetisi. Dan anggaran sekitar 11 miliar rupiah disiapin buat benerin rumput sama lintasan supaya sesuai standar nasional dan siap jadi venue acara olahraga bergengsi. Kalau fasilitasnya udah mantul, pastinya semangat warga buat olahraga makin tinggi dan pendapatan daerah juga bisa ikutan naik, teman Pro2, karena bakal banyak event yang diadakan di GOR ya, sehingga itu bisa menambah pendapatan untuk daerah.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Oke teman Pro 2, ini gara-gara gempa magnitudo 5,9 di Kepulauan Seribu ya, pas Sabtu dini hari ini ada 8 perjalanan kereta api di wilayah 25 Purwokerto yang terpaksa berhenti luar biasa alias berhenti mendadak ya. Langkah ini diambil sebagai prosedur keselamatan buat ngecek kondisi rel dan selain itu juga kondisi jembatan sampai terowongan biar dipastikan gak ada kerusakan yang membahayakan. Untungnya hasil pemeriksaan nunjukin semuanya aman terkendali, jadi kereta penumpang yang angkutan barang bisa lanjut jalan lagi setelah sempat delay antara 20 sampai 59 menit. Dan pihak KAI sengaja ngelakuin ini demi mastiin perjalanan tetap oke dan gak ada kendala teknis pasca guncangan gempa tersebut gitu ya. Jadi untuk keselamatan aja teman Bro 2. Ini buat teman-teman yang mungkin dalam perjalanan di kereta tiba-tiba berhenti karena ada gempa gitu ya. Ya mohon dimaklumi karena itu juga untuk keselamatan kita bersama.

0: Surga FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi ya di sore ceria. Kali ini festival di Banyumas sekarang tuh lagi didorong ya, supaya gak cuma jadi ajang rame-rame doang, tapi beneran bisa bikin kantong para pelaku UMKM itu makin tebel lewat perputaran ekonomi yang nyata gitu. Dan harapannya sih lewat event-event seru gitu ya, jumlah wisatawan yang datang dan durasi mereka nginep itu makin nambah, biar produk lokal makin banyak yang laku keras gitu. Dan keterlibatan UMKM juga ini harus dimulai dari awal banget pas acara lagi disusun, biar peran mereka gak cuma jadi pelengkap atau sekedar tempelan di pinggiran lapangan gitu ya. Walaupun emang butuh kolaborasi buat nyiptain festival yang punya ciri khas unik, dan cara ini dinilai ampuh banget buat ngebangun ekosistem ekonomi yang lebih solid di daerah gitu. Jadi ya memang sekarang tuh kalau ada acara-acara besar di Brokerto, keterlibatan UMKM ini sangat-sangat diperhatikan sekali teman bro dua ya. Ya dan ini diharapkan di seluruh wilayah Banyumas gitu kan, nggak melulu di Brokerto ya, di seluruh Banyumas gitu. Ketika ada event, maka yang namanya UMKM itu harus dilibatkan. Apalagi kalau di dalamnya ada komunitas-komunitas yang memang sudah dibentuk gitu dan terorganisasi. Nah itu lebih mudah lagi teman pro 2. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan dampak positifnya juga ketika ada event-event besar.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Di Banyumas teman Pro 2 ini memang lagi kena cobaan terus ya. Dan kali ini ada dua kebakaran sekaligus pas Sabtu malam gara-gara masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi kejadian pertama di Grendeng itu dipicu sama aksi bakar sampah yang ditinggal gitu aja. Sampai apinya hampir kerembet ke pemukiman warga. Tapi untungnya tim damkar langsung gercep meluncur ke lokasi. Dan gak lama dari itu sebuah kios kosong di Karangluas ini juga ludes dilalap si jago merah gara-gara korsleting listrik nih. Pas jam 10 malam. Ya walaupun satu kios ludes, untungnya gak ada korban jiwa di kedua insiden itu. Dan semua api bisa dipadamin total berkat bantuan warga sekitar juga gitu. Makanya buat teman-teman nih, please banget. Ini kan kondisinya lagi kayak gini ya. Gak ada hujan, belum ada hujan gitu. Jadi kalau misalkan bakar sampah, buang botong rokok, ya apapun itu yang bisa menghasilkan api, itu harus benar-benar diwaspadai ya. Karena kalau udah terbakar ludes ya udah semuanya habis gitu. Ya kalau misalkan yang terbakar cuma istilahnya satu gedung doang gitu. Dalam arti satu rumah ataupun satu kios doang gitu. Kalau sampai 50 kios itu kan akan merugikan banyak orang gitu kan. Dan ya itu tentunya sangat tidak bijak kalau misalkan kita bakar sama sembarangan ya, sesuatu yang menghasilkan api tapi tidak kita jaga gitu. Makanya jangan bermain api teman Pro 2, gunakanlah api itu dengan bijak.

Well, teman berdua, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ke Jakarta. Ngapain tuh? Kita bakal ngikuti Indonesia Pro Indie ya. Nanti kamu bisa update lagu-lagu indie yang lagi hits juga, teman berdua ya. Dan tentunya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Ngopi bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Bro, pertama Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Berdasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi.

sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

asin.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, kita ada informasi terkait dengan Banyumas History Heritage Community atau BHHC menggelar jelajah sejarah kereta uap Lembah Serayu sebagai bagian dari rangkaian Banyumas Heritage Week 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
1: Banyumas History Heritage Community atau BHHC menggelar kegiatan jelajah sejarah kereta uap Lembah Serayu dalam rangkaian Banyumas Heritage Week 2026 di Heterospace Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan peninggalan atau heritage perkeretaapian kepada masyarakat. Jelajah sejarah mengangkat tema SDS Centrum yang berkaitan dengan 130 tahun Serayudalstumtram Masa Peach atau SDS, perusahaan kereta uap yang dahulu menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan Cilacap. Peserta diajak melihat langsung sejumlah kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah SDS di Kota Purwokerto. Founder BHHC, Jatmiko Wicaksono mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi peserta untuk melihat jejak peninggalan SDS yang masih dapat ditemukan di kawasan kota.
2: Tema jelajah yang kita angkat itu adalah jelajah SDS Centrum, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, pusatnya SDS ya. Karena dari ujung utara sampai ujung selatan semuanya lahannya SDS gitu ya, dari pertama stasiun, kemudian hotel tram yang sekarang jadi kantor Daup 5, urusan kemudian kompleks Masjid Jalan Merdeka itu dulunya merupakan kompleks perkantoran SDS. Jadi saya pengin masyarakat juga selain melihat pameran, mereka juga bereksperimen atau experience untuk jalan melihat polisi atau bekas-bekas perkantoran dari SDS.
1: Jatmiko menyebut antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Peserta tidak hanya berasal dari Banyumas, tetapi juga datang dari sejumlah daerah seperti Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Malang. Melalui kegiatan jelajah sejarah tersebut, BHHC berharap masyarakat semakin memahami sejarah perkembangan Kota Purwokerto dan Banyumas Raya sebagai bagian dari identitas masyarakat, termasuk peran jaringan kereta api pada masa lalu dalam menghubungkan wilayah pedalaman Banyumas dengan pelabuhan Cilacap. Fahriansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: malam.
1: 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prodi. Senang sekali ketemu hari Minggu, ketemu sama aku Dosan Pradana ya, yang bakal menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya, gak boleh galau-galau. Walaupun besok udah ketemu sama hari Senin, tapi harus tetap happy ya, karena Senin itu tandanya kita harus nyenengin ya. Senin adalah hari yang nyenengin. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang positif aja. The power of manifestasi. Kalau kita berpikirnya yang positif-positif, yang happy-happy, otomatis besok juga yang deket-deket ke kita juga yang happy-happy, yang senang-senang. Oke? Malam hari ini juga kita senengin dulu aja, sambil santai, relax, lonjoran, ngopi, makan, ngeteh, bebas, apapun yang kamu lakukan. Yang penting kita bakal seru-seruan sampai jam 11. Sambil dengerin lagu juga. Nanti aku bakal share beberapa informasi. Kita juga bakal live di TikToknya Pro2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro2 FM. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang mindfulness ya. Jadi mungkin ada yang udah sering dengar tapi gak paham tentang mindfulness. Jadi ini merupakan kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kita alami saat ini ya. Jadi tanpa perlu menghakimi diri kita sendiri. Sederhananya ya, hadir di momen sekarang lah ya. Jadi saat kita makan, kita benar-benar memperhatikan rasa makanan, bukan makan sambil scroll TikTok. Saat ngobrol dengan teman, kita mendengarkan tanpa sibuk memikirkan balasan atau membuka HP. Jadi mindfulness ini bukan berarti harus selalu tenang atau tidak boleh punya pikiran negatif. Justru kita belajar menyadari pikiran dan juga perasaan tanpa langsung terbawa olehnya. Ya, jadi mindfulness ini adalah sadar dengan apa yang terjadi sekarang, bukan terus hidup di masa lalu atau khawatir dengan masa depan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Malam-malam. Teman berdua, anak muda ini memang sering banget ngehadapin yang namanya banyak hal sekaligus. Ya, entah itu tugas, kuliah, pekerjaan, hubungan, media sosial, tekanan dari lingkungan, sampai overthinking tentang masa depan ya. Jadi mindfulness ini ternyata bisa ngebantu kita buat mengurangi overthinking, menyadari bahwa pikiran ini hanyalah pikiran, bukan selalu fakta ya. Lalu mengelola emosi, jadi memberi jeda sebelum bereaksi ketika sedang marah atau kecewa, meningkatkan fokus, lebih mudah berkonsentrasi pada hal yang memang sedang dikerjakan, lebih memahami diri sendiri, mengenali apa yang memang kita rasakan dan juga butuhkan. Lalu menikmati hal-hal kecil, gak selalu merasa harus mengejar sesuatu yang bisa bahagia. Ya, misalnya ketika mendapat komentar negatif di media sosial, kita tidak langsung membalas, kita bisa berhenti sejenak, tarik nafas, lalu menyadari kalau rasa kesal yang muncul, lalu memilih apakah respon tersebut ini memang diperlukan atau tidak ya, apa perlu diberikan atau tidak. Jadi kalau misalkan kita dalam emosi pasti akan langsung bereaksi, tapi kalau misalkan kita ketika mendapatkan sesuatu komentar negatif atau hal yang tidak menyenangkan, kita tenangkan diri, baru kita akan bisa merespon atau memberikan respon terhadap hal yang hadir dalam hidup kita.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi masih tentang mindfulness ya. Nah, gimana sih caranya untuk melatih mindfulness ya? Jadi mindfulness ini gak harus dilakukan dengan meditasi selama berjam-jam, karena kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana aja nih ya. Misalnya dengan latihan nafas 1 menit ya, berhenti sebentar dan tarik nafas secara perlahan, rasakan udara masuk dan juga keluar. Jadi kalau pikiran mulai kemana-mana, cukup sadari lalu kembali fokus pada nafas ya. Lalu bisa juga dengan menerapkan saat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi saat mandi, rasakan air yang mengalir ke sekujur tubuh kita. Lalu saat makan, perhatikan rasa dan juga tekstur makanannya. Dan saat berjalan, perhatikan langkah kaki dan juga lingkungan sekitar. Dan gunakan teknik stop, STOP. Jadi ketika sedang overwhelmed, yaitu stop, S untuk stop, berhenti sejenak, T untuk take a breath atau tarik nafas, O for observe, yaitu amati pikiran, perasaan dan juga kondisi tubuh, dan P for process ya, lanjutan dengan respon yang lebih sadar. Lalu mindfulness ini bukan hanya tentang mengosongkan pikiran, menjadi selalu positif ataupun kabur dari masalah. Jadi mindfulness ini adalah belajar berkata, aku sadar dengan apa yang sedang aku rasakan dan juga pikirkan. Aku tidak harus langsung bereaksi. Jadi dengan latihan sederhana dan juga konsisten, kita ini bisa menjadi lebih hadir, lebih mengenal diri sendiri, dan lebih bijak menghadapi berbagai situasi sehari-hari.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Jaga Malam bareng sama aku Dosam Pradana ya. Malam hari ini buat kamu yang mau ikutan gabung, buat share komentar kamu baik melalui WhatsApp 081-3273-12222 atau melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2powt, nanti juga meluncur di live TikToknya Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas tentang kalau lagi gabut, kira-kira mendingan tidur atau ngapain nih teman Pro 2. Ya boleh langsung di share sekarang juga. Ditunggu sampai jam 11 aja, jadi mau ikutan join, langsung join sekarang juga.

0: Nine brown eyes.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat
1: di mana
2: pagi,
1: saja
2: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Galau Malam-Malam.
1: Namun Pro 2, kalau lagi gabut, kamu biasanya ngapain ya? Apakah tidur atau apa nih? Boleh langsung di-share di 081-327-312222. Dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Hai, selamat malam yang udah ikutan gabung nih. Ada April yang ada di Purwokerto aja. Selamat malam Kak Dosan. Kalau aku sih biasanya kalau lagi gabut scroll TikTok sih sampai ngantuk, terus akhirnya tidur ya. Gak jauh-jauh dari tidur pokoknya ya. Hai juga nih, ada Lina yang ada di Purwokerto aja. Selamat malam Pro 2, lama banget nih gak dengerin Pro 2. Kalau aku biasanya makan, kalau enggak baca novel. Jadi ya buat ngisi-ngisi aja sih Kak. Oke, thank you yang udah ikutan gabung. Dan sekarang aku bakal ajak kamu dengerin lagu lagi. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi bacain nih rekrutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt ya. Oke, ada Rexy Healing dong. Oke ya. Next juga ada In Blue. Kalau aku nonton arisan atau podcast kak. Weh bener. Kalau aku nonton Doraemon ya kalau gabut. Lanjut lagi ada kita gabung. Selamat malam. Ada Alika. Malam-malam gini kalau gabut mending scrolling TikTok sambil rebahan manja sih kado. Sambil hati tenang. Hati tenang walaupun tak punya uang. Peres ya. Lombok ya. Oh, gak punya uang kok tenang. Uyeng lah ya ya. Ada Nabila, Kak Dosan, kalau kamu gabut mending tidur aja deh daripada makin kepikiran mantan jam segini. Aku enggak pernah kepikiran mantan. Sorry ya. No, enggak boleh itu dimarahin sama Keris ya. Siapa namanya? Kipunya itulah. No, katanya ya. Ya udah daripada mikirin mantan mending ngumpulin deh serpihan-serpihan hati yang memang udah makin berantakan gara-gara itu mantan ya. Kumpulin, perbaiki. Tunjukkan kalau kamu bahagia dengan atau tanpa dia.

0: umum membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: malam.
1: Oke teman Pro 2, kita udah live di TikToknya Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah pada join. Ada kakak Alvo, ada Mas Awal Budi, Mbak Ulfi, ada T13 Oliver RR, Mbak Aulia yang lagi ngerambut ya, semangat. Ada Mbak Ailuna, ada Mbak Siti Hari, dan juga ada Dapur Ise ya. Thank you udah ikutan join. Terus juga ada Mior, thank you Awang Putih ya, yang dari Malaysia katanya. Apa kabar? Apa kabar, Mior? Thank you ya. Oh, Berkah Mandiri Teknik juga. Thank you udah ikutan join. Thank you ya udah ikutan gabung. Jangan lupa yang mau ikutan komen boleh banget nih. Katanya kalau Mas Awal Budi tuh kalau malam susah tidur. Jadi kalau gabut mending main HP aja katanya. Boleh ya. Terus juga tadi siapa nih katanya jarang gabut. Oh, Mbak Sarina ya katanya aku gak ada waktu buat gabut Mas Dos. Boleh merintih tuh ya. Si paling sibuk gak ada waktu buat gabut ya. Oke, thank you. Nanti kita bakal lanjut lagi bacanya udah ikutan gabung. Jadi yang belum join masih terus ditunggu sampai jam 11 malam. Nanti kita masih ngebahas tentang kalau gabut mending tidur atau ngapain nih teman berdua.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
3: Ini Indonesia.

0: kita berharga.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
2: ...81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama. Menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya. Dan udah pasti, nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke teman produk, kita lanjut lagi ya yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt dan di live TikToknya Produa juga ya. Kita sapa-sapa lagi nih yang udah ikutan gabung ya. Tadi ada beberapa juga yang udah ikutan gabung, katanya kalau dapur ise, kalau gabut itu scroll media sosial ya. Oke. Next juga thank you, ada charger HP yang udah ikutan gabung, terus ada Smart Boy juga thank you udah ikutan gabung ya. Oke, Mikro sudah email, iya betul. Ada Supri Interior juga thank you udah ikutan join ya. Mbak Eluna, hai. Ini kenapa dua-dua akunnya masuk ya? Ada Azam, ada Karya Indah juga thank you udah ikutan gabung ya. Oke, kita bacain lagi dari Rizky ya. Kalau gabut malam hari suka overthinking sendirian di pojokan kamar kak, sedih banget rasanya. Sini, bawa nasi goreng ke sini ya, nanti aku baru dengerin cerita kamu ya. Tapi kalau gak bawa apa-apa gak mau dengerin ya. Ariana thank you, mending jajan martabak telur biar perut happy pas aku lagi gabut begini kak dosa. Mantep pepol. Benar, martabak asin endul ya, enak banget tuh buat teman. Ditambah daun bawangnya yang banyak ya, karena aku pecinta daun bawang. Oke, kita ke lagu lagi teman Produa. Buat kamu yang lagi overthinking, kayaknya lagu ini pas banget nih. Karena kadang suka berisik di otak, tapi kita bingung gimana cara menenangkannya. Ini dia.

0: Lin, kami dari Lisprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya. Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Yellow malam-malam.
1: Teman Pro 2, lanjut lagi bacanya, udah kita gabung ada Ail Alia ya. Kalau aku sih tim yang nonton drakor sampai pagi, kalau lagi gabut parah kah? Oke, soalnya biar gak bosen. Next ada Rian, gabut malam itu emang paling bener dengerin podcast horror biar makin kerasa vibe seremnya kah? Ya, soalnya kalau malam-malam kan kayak gabut, serem banget ngelihat masa depan kita kayaknya nanti bakal gimana ya, kok kayaknya hidup gini banget gitu ya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: malam-malam.
1: Oke, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, habis ini Pro 2 FM masih bakal terus temani kamu sampai di jam 12 malam ya, karena ada aku lagi nomanja selama 1 jam di Jazz Music Malam. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dodo Sampradana pamit, dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka Aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka Aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka Aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka Aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, mbok.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Halo, jumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata si pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si remaja itu kepada si pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Baik, pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai jam berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu yang keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit?" tanya si anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, maaf, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. "Oh, kalau gitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko itu. 2 jam kemudian ada seorang remaja lain yang datang ke toko itu dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya si pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu, Pak," jawab si pelamar itu dengan sopan. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, Pak." Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, "2 jam yang lalu ada seorang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada. Dan pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Nah, apa perbedaan 2 remaja pencari kerja tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Tapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan kerja yang sudah ada di depan mata. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Saya Eddie S. Abdullah.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM.

0: jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
2: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
1: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Prodo. Seru banget hari ini ya, di hari Senin awal pekan 14 September 2026. Ada aku Siska yang bakal temani kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Prodo, sampai nanti di jam 10 dengan beragam informasi menarik plus juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kamu hari ini, meskipun di luar sana tuh langitnya masih kelabu gitu ya. Tapi it's okay teman Prodo, kayak sih bakal cerah ya hari ini karena kayak mataharinya udah mulai muncul ya di ufuk timur sana. Okay, mudah-mudahan kamu juga happy hari ini, semuanya sehat ya, yang lagi gak fit mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan gitu ya. Yang pasti nanti aku bakal share temanya buat kamu, dan aku nanti bakal minta kamu buat join ya setelah yang satu ini. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Awal 42 Gegup Nona ya, ini menghadirkan film pendek berdurasi 15 menit bertajuk Speaker Freaker The Long Song ya. Film pendek ini menjadi pembuka untuk membawa penggemar masuk ke album debut mereka yaitu Island Girl yang bakal rilis pada 18 September nanti. Wih, jadi karena ini menghadirkan perjalanan musik dan juga visual yang memukau dengan memadukan 8 lagu dalam satu rangkaian, termasuk ada hits viral global yaitu Roller Brain dan juga Walk ya, serta 7 lagu dari album yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Nah, pengambilan gambar dari film pendek itu dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta. Dan melalui visual tersebut, Nona menampilkan keindahan landscape Indonesia, dinamika kehidupan kota, serta kekayaan budaya tanah air dari sudut pandang mereka. Mulai dari denting ceng-ceng dalam Walk, bunyi gamelan di Roller Braid, hingga bunyi klakson minibus dalam Hong, dan juga dunia yang mereka bangun lewat Speaker Freaker The Long Song ya. Dan budaya Indonesia selalu menjadi pusat dari karya-karya Nona, bahkan nama grup ini sendiri terinspirasi dari kata Nona yang merajuk pada perempuan muda. Mudah-mudahan sukses ya buat Nona ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
3: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
5: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
5: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
5: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
5: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Tentang tema kita hari ini, yaitu siapakah orang pertama yang kamu hubungi saat keadaan kamu tuh sedang tidak baik-baik saja, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa ada dari Zahra ya. Kalau Zahra katanya pagi-pagi gini emang paling benar tuh peluk kucing sendiri, soalnya dia pendengar paling setia pas aku lagi mumet parah. Oh gitu. Jadi ngobrolnya sama kucing, baik ya. Ada lagi dari Fajar. Kalau Fajar, aku biasanya langsung chat mama sih, walaupun cuman kirim stiker, karena suara mama beneran obat paling mujarab buat hatiku. Cie. Ada lagi dari Surya, katanya besti aku sih kak yang paling gercep kalau aku tuh lagi gak oke, karena dia paham banget frekuensi recehku pas lagi sedih. Oke. Ada lagi dari Kalista, katanya untung ada kamu yang selalu standby pagi-pagi gini buat dengerin curhatanku yang gak jelas arahnya kemana. Oke. Yang lain ditunggu ya teman bro dua. Siapa orang pertama yang bakal kamu hubungi kalau keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Gak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya gak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan.

0: dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Let's go!
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Oke teman muda, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini, apakah bakal cerah atau seperti apa ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap, hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi berawan, sementara suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku sudah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabar hari ini alhamdulillah sehat selalu dan tetap semangat bekerja. Okay.
0: Baiklah, Kak Faris gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
1: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya pada pagi hari ini. Arus lalu lintas pada pagi hari ini di underpass Kota Purwokerto sampai dengan simpang Museum BRI, tepatnya di Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo, pada pagi hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga di simpang Gor Satria pada pagi hari ini arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mendominasi paling banyak di simpang Gor Satria pada pagi hari ini. Dan juga di simpang Kebon Dalem juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Faris.
1: Siap.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi hari ini. Jangan lupa, kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.